nomor 8, RUB di Kutim 9.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RUB di Kutim. Dan senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya pagi. Yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah ya Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kebersamaan kita pendengar ya di program Morning Show hingga tuntas, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi nanti, pastinya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 9.

Lagu Inikah Cinta yang dipopulerkan oleh grup vokal boy band asal Indonesia yang bernama MI Voice, pendengar ya, di mana lagu bernuansa pop R&B yang dirilis pada tahun 1998 ini diciptakan oleh Daniel Adiano Saba, pendengar ya. Wah, kalau kita dengerin lagu yang satu ini berasa banget ya kita berada di tahun 90-an, pendengar ya. Iya deh, Novandi hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini yang juga masih tengah bergabung ya, setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan yang saat ini juga mungkin mendengarkan siaran kami di live streaming, baik itu di rpd.kutaitimurkab.go.id maupun juga di aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Untuk kesempatan pagi hari ini, tidak lupa juga Novani mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan gak kerasa kita sudah berada di hari terakhir, pendengar ya, di bulan Juni 2026 atau tepat di hari Selasa 30 Juni 2026. Karena besok kita sudah berada di bulan yang berbeda ya, kita masuk di bulan Juli 2026. Oke ya, tetap semangat aja untuk semuanya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin akan menyelesaikan segala aktivitas atau pekerjaannya ya di hari terakhir ini atau di bulan Juni 2026, pendengar ya. Tetap semangat aja dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Dan Novani memiliki sejumlah atau beberapa informasi yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

Kalian 4 November sama kita cerdas. Oke, baik Burger, satu persembahan lagu berjudul Berita Cuaca ya, yang dinyanyikan oleh Bu Merang ya, yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini. Sudah memasuki di menit 24 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Setelah langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Seperti biasanya di sesi kali ini, Novani akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti biasanya juga informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, kemudian Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi dalam satu hari cuaca adalah berawan hingga hujan ringan ya pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 68 hingga 99%. Oke, baik Bregar, di 94.4 FM untuk keseluruhan ya, di wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan cuaca hujan. Pendengar ya, turunnya hujan ringan di beberapa atau sejumlah daerah di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini. Oke, next selanjutnya Novani bagikan informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Dan informasi juga masih kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait cuaca saat ini pendengar ya, untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 9,6 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 2 kabel pergara pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 12,5 km per jam. Ya, bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berubah menjadi hujan ringan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 9 km per jam. Dan bergeser ke sore hari, memasuki di sore hari tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta kembali cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 90% dan kecepatan angin 10,4 km per jam. Ya, memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta kembali hujan ringan, pendengar ya, dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 4,8 km per jam. Ya, bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih hujan ringan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 96% dan kecepatan angin 8,6 km per jam. Oke, baik Burger di 99.4 FM. Demikian informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari.
tepat di hari ini ya, Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh aplikasi info BMKG pendengar ya, melalui handphone Anda, di mana pendengar Anda bisa mendapatkan informasi melalui aplikasi info BMKG, mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

miliknya Marsheila ya, kamulah kelemahanku. Aduh. Ya, pagi-pagi sudah dengerin lagu yang satu ini ya. Dan Novadi hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 41 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini.

baik berdengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini yang tentunya juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Ya, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini. Tepat di hari Selasa 30 Juni 2026, untuk hari ini cuaca masih didominasi dengan turunnya hujan ringan peringari di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur, tidak terkecuali khusus untuk wilayah Kota Sangatta juga tentunya peringari ya. Nah, berdengar di 99.4 FM, menurut informasi dari BMKG terkait puncak musim kemarau yang akan diperkirakan akan jatuh ya pada bulan Agustus 2026. Di mana puncak musim kemarau di Indonesia diproyeksikan terjadi pada periode bulan Juli hingga September 2026 dengan puncaknya diperkirakan jatuh pada bulan Agustus 2026 yang meliputi sebagian besar wilayah Kalimantan termasuk Kalimantan Timur. Di mana musim kemarau kali ini diperkirakan cenderung lebih kering dan durasinya lebih panjang dari normalnya, pendengar. Oke, baik berdengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim kemarau mulai terjadi pada bulan Juli 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Di mana informasi ini menjadi hal yang penting dan menjadi acuan ya bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak musim kering, pendengar. Nah, pendengar, merujuk pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 yang diterbitkan oleh BMKG pada bulan Juni 2026, puncak musim kemarau pada bulan Juli diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau sekitar 12,26% wilayah Indonesia. Dan prediksi tersebut merupakan hasil pembaharuan berdasarkan perkembangan kondisi atmosfer dan dinamika iklim terbaru. Dan pergerakan dalam siaran resminya, BMKG menjelaskan wilayah yang diperkirakan mencapai puncak musim kemarau pada bulan Juli 2026 meliputi sebagian wilayah Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, kemudian Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, kemudian Papua Barat bagian tengah dan Papua bagian timur. Nah, pendengar, menurut BMKG, puncak musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia, di mana sebaran wilayah yang mengalami puncak kemarau akan bergeser dari Juli hingga September. Dan pada Agustus 2026, puncak musim kemarau diprediksi atau diperkirakan terjadi di 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia. Dan memasuki bulan September, jumlahnya berkurang menjadi di 169 zona musim atau 25,41% wilayah Indonesia. Di mana kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus sebelum berangsur berakhir di sejumlah daerah pada bulan September. Dan BMKG juga menjelaskan karakteristik puncak musim kemarau dapat berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi kondisi geografis dan dinamika atmosfer. Adapun dampak yang umum terjadi antara lain adalah berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah, meningkatnya potensi kekeringan meteorologi, serta bertambahnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di daerah yang memiliki lahan gambut atau vegetasi kering. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kewaspadaan selama periode puncak musim kemarau berlangsung. Dan BMKG juga menghimbau
seluruh lapisan masyarakat mulai mengantisipasi dampak dari musim kemarau. Adapun langkah tersebut diperkuat untuk menjaga ketersediaan Novani ulangi kembali, langkah tersebut diperlukan ya untuk menjaga ketersediaan air, kemudian mengurangi resiko gangguan kesehatan, serta meminimalkan dampak pada sektor pertanian, sumber daya air, dan bidang lain yang bergantung pada kondisi cuaca. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa informasi prediksi musim dapat berubah mengikuti perkembangan dinamika atmosfer. Karena itu juga masyarakat disarankan untuk rutin ya memantau pembaharuan informasi cuaca dan juga iklim melalui kanal resmi BMKG agar dapat menyesuaikan langkah antisipasi sesuai kondisi terbaru.

104 FM bersama kita Cerdas. Wah, gak kerasa nih pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, selalu aja Novani hadirkan informasi sebelum Novani mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ya, informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Ini ada beberapa kegiatan pendengar yang akan dilaksanakan pada hari ini. Ya, yang pertama ya di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur atau IKA HIPMA KT, di mana kegiatan pelantikan ini berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari pihak panitia pelaksana. Ya, selanjutnya di pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan Lebaran Yatim dan Pendayagunaan Basnas Kutai Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Basnas Kutai Timur. Ya, selanjutnya di pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan pemerintah daerah Kutai Timur terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan penanggung jawab dari Setwan DPRD Kutai Timur. Dan selanjutnya tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Kutai Timur masa bakti 2026 hingga 2031, di mana kegiatan pelantikan tersebut akan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari YJI Kutai Timur. Oke, baik, bergerak di 99.4 FM. Demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Dan semoga kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Dan baik pendengar, informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, tepat di hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.

0: Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: KPK tidak pernah sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. Selalu ada peran serta masyarakat dalam setiap gerak dan langkah KPK.
3: Terus bergerak bersama KPK, kita wujudkan Indonesia maju yang bebas dari korupsi.
4: Dan kami yakin, dengan bersama-sama, segenap komponen bangsa, kita bisa melakukan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi untuk Indonesia.
5: Jadikan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia sebagai momentum kita memberantas korupsi. Bersama Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, dan segenap elemen masyarakat, kita wujudkan dengan tekad yang kuat untuk membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Indonesia pulih, bersatu memberantas korupsi.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
7: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
9: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
9: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
9: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
9: Nah gitu dong.
0: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: This song is for you. You better listen.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar. Kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Arya Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bersempena Harganas Hari Keluarga Nasional. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran radio TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Di sesi pertama ini sudah ada 4 LPPL yang akan berbagi berita. Di antaranya Suara Pasuruan FM, Giri Suara FM, Pradia Suara FM, dan RPKD Kota Denpasar, Bali. Untuk yang pertama kita simak, ini terkait dengan Rahma yang bersyukur karena bisa menjadi pelajar sekolah rakyat, pendidikan fokus, orang tua diberdayakan. Sudah ada reporter Safa Sofia dari Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Silakan laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan, Julianto, menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
3: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
2: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kekerangan melanda 7 kecamatan, Pemkab Wonogiri gelontorkan ratusan juta rupiah untuk bantuan air bersih. Reporter Dias dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri memetakan ada sedikitnya 7 kecamatan yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama Sabtu 27 Juni 2026 mengatakan jumlah tersebut berdasarkan pada data pantauan di masing-masing wilayah. Adapun 7 kecamatan tersebut yakni Giri Tontro dengan rincian 5 desa, Eromoko 6 desa, Giriwoyo 2 desa, Muntoronadi 3 desa, Prajimantoro 1 desa, Parangkupito 2 desa, dan Manyaran 1 desa. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk dropping atau distribusi bantuan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan. Lebih lanjut, Fuad mengatakan, Bupati Wonogiri menyediakan 300 juta rupiah untuk antisipasi wilayah yang paling terdampak. Pemkab Wonogiri juga telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi potensi kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dampak kekeringan diperkirakan berpotensi meluas di sejumlah wilayah. BPBD menyebutkan dampak potensi kekeringan di Wonogiri akan meluas hingga 16 kecamatan apabila kemarau berlangsung lebih lama. Untuk mengantisipasi potensi dampak kemarau panjang, BPBD berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memantau krisis air di wilayah masing-masing. Selain antisipasi yang dilakukan oleh BPBD dan pemangku kepentingan, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih selama kemarau masih berlangsung. Seiring dengan terjadinya kekeringan, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk waspada dengan potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Wonogiri kita beranjak ke Tuban, Jawa Timur. Sudah ada reporter Yulia dari Pradia Suara FM yang akan memberikan berita cegah pemborosan makanan. Dinas KP2P libatkan SPPG se Kabupaten Tuban.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang.

0: Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP2P Tuban, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 20 koordinator kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG sekabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban, Sumartono. Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP2P Tuban Pipin Dialarasoti menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan. Yulia dari LPPL, Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yulia, selamat bertugas kembali. Pendengar, Denpasar pertahankan juara umum Porjar Bali 2026. Informasi lengkapnya sudah ada reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar Bali.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2026 tersebut, Denpasar tampil sebagai kontingen terbaik dengan raihan 345 medali emas, 264 perak dan 197 perunggu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama saat dikonfirmasi Kamis lalu. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang tradisi prestasi Kota Denpasar sebagai salah satu kekuatan utama olahraga pelajar di Bali, meskipun harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari seluruh kabupaten kota peserta. Agung Wiratama kemudian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta jajaran kontingen yang telah berjuang maksimal selama pelaksanaan Porjar Bali 2026. Menurut Agung Wiratama, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, disiplin latihan, serta semangat juang tinggi yang ditunjukkan para atlet muda Denpasar di berbagai cabang olahraga. Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar yang terus memberikan motivasi kepada para atlet selama proses persiapan hingga pertandingan berlangsung. Lebih lanjut, pihaknya berharap prestasi yang diraih pada Porjar Bali 2026 dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga sekaligus mempersiapkan diri menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Bambang dari RPKD Kota Denpasar Bali. Pendengar, di sesi pertama ini sudah ada 4 reporter handal dari berbagai radio yang telah memberikan laporan lengkapnya, dan masih ada beberapa LPPL lagi yang akan memberikan informasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung.

0: Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar, Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Pendengar PPL setanah air, di Persada ID Talk kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gadis.
3: Assalamualaikum, selamat siang. Saya juga mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional.
2: Yap. Dan di kesempatan kali ini, pendengar PPS Tanah Air, kita akan membahas terkait dengan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini mumpung disiarkan di seluruh Indonesia nih Pak Kadis, ya, seperti apa potensi wisata di Kabupaten Kampar?
3: Baik, Bang Ari. Jadi kita ketahui Kabupaten Kampar ini suatu kabupaten yang posisinya strategis karena dia berada sangat dekat dengan ibu kota Provinsi Riau dan berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi kalau sekarang itu tujuan wisata utama itu ke Sumatera Barat, dia akan melintasi Kabupaten Kampar. Ada beberapa objek wisata Kabupaten Kampar yang memang target-target kita sekarang ini target antara, target singgah sebelum menuju tempat-tempat wisata Sumatera Barat. Cuma di Kampar ini ada suatu yang khas, suatu yang berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Riau. Kita punya magnet wisata yang tidak ada di kabupaten lain di Riau. Kita punya Candi Muara Takus.
2: Nah,
3: Candi Muara Takus inilah yang kita elaborasi nanti menjadi magnet utama untuk datang berwisata Kampar, kemudian menawarkan wisata-wisata lain yang juga banyak di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki sangat banyak keindahan alam. Memang hampir bersamaan ciri-cirinya dengan Sumatera Barat. Kita punya sungai yang bagus, sungai yang bersih, kita punya bukit-bukit, kita punya air terjun, dan itu sangat indah, sangat menarik. Nah, jadi inilah yang perlu kita menjadikan suatu destinasi, suatu koridor wisata lah. Jadi daya tarik utamanya kita nanti, magnet utamanya itu kita jadikan Candi Muara Takus, kemudian kita tawarkan koridor-koridor setelah itu ke wisata-wisata lain. Kita di saat ini kalau kita lihat sudah berkembang. Kampar sudah mulai menggeliat wisatanya. Kalau memang belum terlalu maju ya, belum terlalu maju dibandingkan provinsi yang sudah mengandalkan
2: sektor pariwisata.
3: Sektor pariwisata dari PDRB-nya. Tapi kita udah melihat nih, udah mulai ciri-ciri menggeliat, masyarakat sudah mulai sadar.
2: Ya.
3: Mereka sudah mencari apa bentuk yang bisa mereka jual dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ini nanti ke depan terus berkembang, karena wisata ini kan perlu image ya,
2: yeah.
3: Perlu image, dan itu image itu dibangun tidak sebentar.
2: Betul.
3: Perlu waktu. Mudah-mudahan ini dapat kita terus jaga.
2: Baik, Pak Kades. Nah, kalau berbicara image kemudian SDM-nya, terutama yeah. orang-orang Tembatan. Nah, seperti apa kalau kita sepengetahuan kami, ini kan sudah ada kelompok sadar wisata
3: yeah,
2: yang sudah terbentuk di beberapa yeah. ini. Ini seperti apa pula? Dinas Pariwisata memanfaatkan atau berkolaborasi dengan teman-teman Pokdarwis.
3: Ya, semangat kita, semangat masyarakat untuk menjadikan wisatanya sebagai salah satu pilar ekonomi desa itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup banyak sekali Pokdarwis yang berdiri. Memang tidak semua bisa bertahan,
2: ya.
3: Tapi yang bertahan cukup lama nih dan terus berkembang cukup banyak. Ini kebetulan nih, Bang Ari, besok atau lusa ini kita mengadakan semacam pelatihan untuk Pok Darwis yang tadi yang tetap bisa bertahan tadi, yang tetap sustain menjaga objek wisata di besok selama 3 hari kita lakukan pelatihan untuk SDM dan bagaimana memasarkannya. Itu yang kita lakukan sekarang.
2: Nah, itu kan itu untuk yang membangun sumber daya manusia dari Pak Kades.
3: Ya.
2: Nah, balik lagi kalau berbicara Kampar, kita sudah punya ya magnet tersendiri yang tidak yeah. dimiliki oleh daerah lain seperti Pak Kades bilang, ada Candi Muara Takus.
3: Yeah.
2: Nah, kemudian selain itu Kampar seperti yang Pak Kades bilang, alamnya bisa dijual juga lah seperti
3: bisa
2: itu
3: dijual,
2: dan ya. Bahkan beberapa destinasi itu bahkan juga menorehkan prestasi. Dan kemudian selain tempat ya, kita kan juga ingin ada sesuatu yang bisa menarik wisata juga selain tempat, tapi dari segi budayanya, kemasan budayanya. Nah, ini seperti apa nih Pak Kades?
3: Iya, ya kita balik lagi ya, Muara Takus tadi bukan hanya sebagai tempat wisata,
2: tapi
3: kita anggap juga tempat pusat budaya juga nanti.
2: Betul.
3: Itu perkembangan pertumbuhan budaya, karena candi itu adalah satu bentuk peninggalan budaya.
2: Iya.
3: Jadi dari segi kebudayaan Kabupaten Kampar ini, kita kalau kita lihat budaya kita agak berbeda dengan Rengat, dengan tetangga-tetangga. Kita Melayu ya, tidak terlalu Melayu kita. Ada agak bedanya kita. Jadi budaya yang kita tampilkan itu lebih unik dengan dibanding dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Saat ini kita kalau kebudayaan kita selalu ada event-event yang kadang-kadang pemerintah tidak ikut pun masyarakat juga melakukan tahunan,
2: ya
3: itu rutin. Seperti misalnya apa, Beli Mokasai,
2: ya.
3: Ikut tidak ikut pemerintah mereka akan jalan terus itu. Kemudian ada di Kampar Kiri itu sekarang walaupun belum terlalu lama, tapi itu jadi event tahunan dan cukup ramai. Kayak Festival Subayang, itu kan menampilkan kebudayaan sana. Semua kebudayaan ditampilkan di situ, itu menarik itu. Itu juga ide-ide dari pemuda yang sadar akan wisata. Jadi budaya untuk meningkatkan kebudayaan dan pariwisata masyarakat Kampar ini, alhamdulillah saya bersyukur ini cukup bagus ini. Kita berapa lagi festival-festival yang sudah kita lakukan itu, Festival Lomang. Kita Rayo Onam, kita ada Rayo Onam, kita selalu bikin Festival Lomang. Jadi masyarakat di daerah Bangkinang yang dulu kita sebut Bangkinang Seberang itu melakukan suatu kegiatan Festival Lomang,
2: membuat lomang.
3: Jadi sepanjang jalan itu masyarakat penuh di membikin lomang dari beberapa desa di sana. Dan itu masyarakat baru 2 tahun ini pemerintah ikut terlibat untuk lebih menata dan lebih mempromosikan. Tapi tanpa kita, mereka kan budaya itu sudah lama
2: berjalan
3: sudah lama. Jadi kita harus menginventarisir budaya-budaya yang sudah lama berjalan yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi tidak perlu kita bentuk lagi, kita perlu menata dan meningkatkan dan mempromosikan itu
2: pemerintah. Baik. Ya. Nah, itu terkait dengan budaya tadi sudah Pak Kadi sampaikan ada Bali Mokasai. Nah, ya, untuk pendengar PPL di luar Kabupaten Kampar, Bali Mokasai itu event tahunan itu menjelang bulan puasa, ya, Ramadan. Nah, selain itu Kampar juga tidak ketinggalan dari sisi kulinernya nih, Pak kuliner, Kadi. Ya. Nah, lalu seperti apa nih kuliner Kampar ya, yang beberapa waktu ya, lalu juga ya, berhasil menorehkan ini ya, menorehkan namanya, mencatatkan ya, namanya jadi pemenang lah. Ya.
3: Kita pernah masuk Muri kan?
2: Apa
3: dulu?
2: Pelito Daun.
3: Pelito Daun.
2: Pelito Daun.
3: Nah. Jadi banyak kuliner-kuliner khas Kampar. Saya sempat bicara dengan beberapa kawan. Karena kafe itu tempat berkumpulnya anak muda. Saya pernah bicara. Kayak kita bisa juga intervensi. Kafe itu harus menyediakan kuliner-kuliner khas, kan?
2: Iya,
3: kuliner khas itu. Dan kafe di Kampar ini pengunjungan tidak hanya orang Kampar, banyak dari orang luar juga.
2: Betul, nah,
3: jadi
2: betul,
3: kita begitu tampilkan kuliner-kuliner khas Kampar itu menjadi lebih menarik, sebenarnya. Itu cobalah kita coba nanti, walaupun kita tidak memaksa kan, berupa himbauan.
2: Betul, betul, himbauan, betul. Ya. Dan ini juga akan menggiatkan para pelaku UMKM yang khusus di makanan-makanan khas Kampar tadi,
3: Pak Kadis ya. Bukan hanya makan, mungkin kayak batik Kampar juga bisa ditaruh di kafe-kafe kan.
2: Betul, betul, betul.
3: Ada beberapa kerajinan cenderamata. Udah banyak yang bergerak tuh.
2: Siap, siap, siap. Ya. Nah, barangkali untuk mempersingkat waktu, karena waktu juga terbatas di Pak Kadis, ini balik lagi ke Candi Boratakus yang informasi terakhir yang kami dapatkan ini menjadi di
3: strategis nasional.
2: Proyek strategis nasional PSN.
3: Ya.
2: Nah, ini seperti apa perkembangan untuk saat ini, Pak?
3: Jadi alhamdulillah dan memang sudah sepantasnya memang ini menjadi proyek strategis nasional, karena ini menjadi peninggalan yang satu-satunya di Riau, harus didorong oleh Provinsi Riau, tidak hanya kita yang mendorong, harusnya Provinsi Riau mendorong ini. Ya, dan ini sudah menjadi perhatian pusat, menjadi PSN, proyek strategis nasional, dan sudah dianggarkan sebenarnya kemarin, sudah dianggarkan. Tapi gimana pun pasti ada kendala-kendala yang harus kita lewati kan. Salah satu kendalanya sekarang kan masalah lahan.
2: Oke.
3: Lahan itu yang sedang kita atasi. Begitu itu selesai, saya sudah lihat marketnya, sudah lihat perencanaannya, desainnya, wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Kalau itu sudah selesai, mudah-mudahan masyarakat, terutama masyarakat 300 Kampar mendukung, dan lahan cepat selesai, saya yakin ini menjadi pusat pariwisata, kebudayaan, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mudah-mudahan bisa saya sampaikan di sini, menghimbau juga nih masyarakat Kampar yang terlibat, yang sedikit mungkin bersinggungan dengan masalah lahan, supaya mau sedikit mundur lah,
2: berbesar
3: hati kita dukung ini, karena ini untuk kebaikan bersama, kebaikan Kota Kampar, Provinsi Riau, dan terkhusus masyarakat 13 Soto Kampar.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih Mas Bang Ari.
2: Sudah hadir di Persada ID Talk untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan Pak Kadis juga harapan kita bersama. PSN berjalan dengan lancar dan
3: amin.
2: Ini juga bagian dari promosi untuk wisata dan menggait banyak lagi wisatawan yang masuk ke Kabupaten Kampar.
3: Amin. Terima kasih Bang Ari.
2: Baik, pendengar PPL Setara Air, itu tadi Persada ID Talk kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Dan sekarang kita langsung mendengarkan dua LPPL yang akan berbagi informasi di sesi kedua ini. Di antara ada RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita ke Ketapang dulu, pendengar. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita yang akan memberikan informasi. Bupati Ketapang resmikan listrik PLN, listrik desa, bersamaan dengan membuka kegiatan gawai adat Dayak Sapat Tahun di Desa Pangkalan Batu. Silakan reporter Awang Aji Wasita.
4: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Senin 22 Juni 2026 menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Bertempat di lapangan sepak bola Pasir Putih, warga menggelar dua momentum penting sekaligus. Gawai adat Sapat Tahun sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi, serta peresmian listrik program PLN Lintas Desa atau Lisdes yang telah lama dinantikan. Peresmian dilakukan oleh manajer PLN Kabupaten Ketapang, ditandai dengan penyalaan saklar listrik sebagai simbol mulai beroperasinya jaringan interkoneksi yang menghubungkan Sungai Gantang, Kedondong, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan di Kecamatan Kendawangan, hingga Desa Randai di Kecamatan Marau. Keberhasilan interkoneksi listrik ini merupakan implementasi pemerataan infrastruktur dalam visi Ketapang Maju dan Mandiri yang berawal dari diplomasi pemerintah daerah pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah menikmati listrik secara merata pada tahun 2029. Kehadiran listrik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan publik dan kesehatan di desa. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Awang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kita beranjak ke Magetan Indah FM, sudah ada reporter Wina yang akan memberikan informasi. 4 siswa SMAN 1 Karas Magetan, sahabat 2 emas dan 2 perak di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026. Silakan reporter Wina informasi lengkap Anda.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. 4 siswa SMA Negeri 1 Karas Magetan mengharumkan nama sekolah setelah memborong prestasi pada kejuaraan nasional pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta pada 25 hingga 28 Juni 2026. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari ajang yang diikuti sekitar 2.000 pesilat muda dari berbagai provinsi di Indonesia. 2 medali emas tersebut dipersembahkan oleh Iksan Maulana dari kelas 11 yang menjadi juara 1 tanding kelas G remaja putra prestasi, serta Sirki Abelina dari kelas 10 yang meraih juara 1 tanding kelas B remaja putri prestasi, dan sementara itu 2 medali perak diraih oleh Ananda Raka dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas E remaja putra prestasi, dan Fahmi Bagus Putra dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas open remaja prestasi. Kepala SMA Negeri 1 Karas, Ida Rahmawati, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian 4 siswanya tersebut, dan menurutnya para atlet berasal dari jenjang kelas yang berbeda dari kelas 10 hingga kelas 11, dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan sekaligus membawa nama baik sekolah di tingkat nasional. Ida juga menambahkan sekolah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan perizinan yang dibutuhkan para atlet agar mereka dapat mengikuti berbagai kejuaraan. Dan menurutnya sinergi antara sekolah, pembina, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ida berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berpesan agar para atlet tidak cepat berpuas diri dan tetap konsisten menjalani latihan. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden RI 2026 sendiri menjadi ajang pembinaan atlet muda yang mempertemukan sekitar 2.000 pesilat dari seluruh Indonesia pada kategori tanding dan seni, mulai dari jenjang SD hingga SMA dan SMK. Selain menjadi sarana pencarian bibit atlet berprestasi, kejuaraan ini juga menerapkan pembaruan regulasi pertandingan sesuai dengan standar PBIPSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencak silat Indonesia menuju level internasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur, Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar, masih ada 4 LPPL yang akan berbagi berita di sesi terakhir. Untuk jangan ke mana, fokus di program Berita Indonesia Live percobaan Indonesia Persera ID untuk menyiarkan baik.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
7: kepadatan
6: ini terdapat...
7: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar PPL Setan Air, sudah di sesi ketiga, dan sebelum kita dengarkan para reporter handal yang akan berbagi berita pada kesempatan sesi terakhir ini, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktor Aan Kasianto.
8: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan seperti Perumbulok dan Indofood hingga 50%. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak kita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liternya. Hal ini dikatakannya di Jakarta pada baru-baru ini. Saat ini porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer. BUMN pangan seperti Bulog dan Indofood lanjutnya memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan minyak kita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar BPL Radio Suara Kampar, kita simak laporan dari sejumlah LPPL di sesi terakhir ini, di antaranya Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kemudian ada Langsek Mani FM Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat, ada Abdi Persada dari Tegal Jawa Tengah, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Terlebih dulu kita dengarkan laporan dari reporter Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kawasan X gelar teknologi Penas Gorontalo bakal disulap jadi destinasi agrowisata. Silakan Thomas Tamu laporan lengkap Anda.
9: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, lokasi gelaran teknologi pertanian yang digunakan dalam ajang Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 dipastikan bakal terus dirawat. Lahan tersebut rencananya bakal ditransformasikan menjadi pusat agrowisata terpadu yang menyatukan unsur pertanian, budidaya perikanan, kegiatan edukatif, dan pariwisata. Kepastian mengenai masa depan lahan tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat mendatangi kediaman Lian AWH Pulu selaku pemilik tanah seluas 1,8 hektar di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Jumat kemarin. Kunjungan ini sengaja dilakukan demi memastikan kejelasan kepada publik yang penasaran tentang bagaimana nasib area gelaran teknologi pasca berakhirnya gelaran Penas ke-17. Berdasarkan hasil diskusi bersama sang pemilik tanah, disepakati bahwa area tersebut tidak akan dialihfungsikan dan bakal dioptimalkan sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian. Di samping itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi telah bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sarana pendukung seperti saung penunjang serta sistem budidaya biofloc yang telah dipasang tidak dibongkar, sehingga nantinya bisa dipergunakan sebagai pusat pembelajaran tani dan ikan bagi warga sekitar. Wagub Ida Syaida Rusli Habibie turut menghimbau kepada segenap warga untuk ikut andil dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian di area tersebut. Walau ke depan tempat ini bakal beroperasi sebagai objek wisata umum, ia mengingatkan agar publik tetap menghargai privasi karena status tanah adalah hak milik pribadi, sehingga dilarang keras merusak atau memindahkan fasilitas tanpa persetujuan pemilik. Untuk langkah selanjutnya, manajemen operasional kawasan ini akan dipegang langsung oleh pemilik tanah dengan bantuan penuh serta sinergi dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Gorontalo, hingga jajaran kementerian terkait. Langkah ini diambil agar area gelaran teknologi PENAS ke-17 bisa menjelma menjadi spot wisata edukatif yang berkesinambungan sekaligus mendongkrak roda perekonomian warga lokal. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih rekan Thomas Tamu, pendengar PPL Setanah Air dari Gorontalo. Kita beranjak ke Sijunjung, Sumatera Barat. Sudah ada reporter Yelmi Rustam dari Langsek Money FM yang akan berbagi berita dukung infrastruktur digital maju. Diskominfo Sijunjung ikuti sosialisasi kepatuhan frekuensi radio. Silakan Yelmi Rustam, laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang sukses menggelar acara sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang patuh sesuai ketentuan di Saka Ombilin Heritage Hotel Sawalunto pada Rabu 24 Juni 2026. Mengusung tema frekuensi tertib infrastruktur digital maju, acara ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran radio dari berbagai daerah lintas wilayah di Sumatera Barat. Adapun peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Kota Sawalunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, hingga Kabupaten Darmasraya. Acara diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Tojo Irnanto Eskom MH yang memaparkan esensi utama dari penyelenggaraan sosialisasi lintas daerah ini. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Balmon SFR kelas 2 Padang. Fungsi utamanya adalah dalam hal pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apresiasi tinggi terhadap langkah Balmon Padang turut disampaikan oleh pemerintah Kota Sawalunto selaku tuan rumah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sawalunto yang diwakili oleh Kepala Bidang E-Government dan Persandian Egi Delvita STM Cio menyambut baik pemilihan lokasi acara tersebut. Pihaknya menilai sosialisasi ini sangat krusial bagi pemerintah daerah demi meningkatkan pemahaman tentang spektrum frekuensi sesuai regulasi, kewajiban penggunaan alat yang tersertifikasi, serta berbagai perkembangan regulasi terkini di bidang telekomunikasi. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Balmon SFR Kelas 2 Padang M. Helmi STMM. Dalam arahan pembukanya, Helmi menegaskan pentingnya pemahaman penggunaan frekuensi radio secara tertib serta kepemilikan stasiun radio yang legal. Ia berharap melalui kesempatan ini, seluruh pengguna frekuensi dapat beroperasi sesuai dengan koridor dan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah. Partisipasi aktif juga terlihat dari para peserta, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang mengirimkan 3 orang utusan termasuk fungsional Pranata Humas dan penyiar dari LPPL Radio Langsek Mani. Memasuki sesi inti, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam yang dipandu oleh 3 narasumber berkompeten di bidang monitoring frekuensi. Materi pertama mengenai aturan dan teknis komunikasi dikupas tuntas oleh Andri Soni, selaku pejabat fungsional pengendali frekuensi radio terampil penyelia. Disusul materi kedua terkait preventif dan penegakan hukum melalui topik pengenaan sanksi administrasi oleh PFR Ahli Muda Syamsuddin. Sesi ini kemudian ditutup oleh Wiono, analis SD Monfrekrat Level 2 yang menyajikan materi tentang peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio beserta perizinannya. Melalui dinamika diskusi yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran frekuensi secara signifikan sekaligus memperkokoh fondasi digitalisasi daerah yang aman dan berkepastian hukum. Demikian laporan dari Yelmi Rustam, LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih reporter Yelmi Rustam melaporkan langsung dari Sijunjung Sumatera Barat. Dari Sijunjung pendengar kita beranjak ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Sahril Anwar dari Abdi Persada FM yang akan berbagi berita tekan angka anak putus sekolah. Pemprov Kalsel perkuat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan paket C. Silakan Sahril Anwar, laporan lengkap Anda.
12: Baiklah rekan Ari dan para pendengar setia LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah atau ATS melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Program ini menjadi salah satu komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan masih banyak warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal akibat berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, putus sekolah hingga harus bekerja atau membantu keluarga. Karena itu pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar layanan pendidikan kesetaraan semakin mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya program paket A, paket B, dan paket C bukan hanya sebagai penyetaraan ijazah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Abdul Rahim menjelaskan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota melalui pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM serta sanggar kegiatan belajar atau SKB. Sementara pemerintah provinsi berperan dalam penguatan kebijakan, sinkronasi program, pendataan serta membangun kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah ijazah yang diterbitkan, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang kembali memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain memperkuat pendataan anak tidak sekolah, Disdikbud Kalsel juga mendorong strategi jemput bola untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar kembali mengenyam pendidikan. Sebab tantangan terbesar bukan hanya soal akses, tetapi juga membangkitkan semangat belajar bagi warga yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Disdikbud Kalsel juga memastikan ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan yang sama dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Karena itu sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha terus diperkuat agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar memperoleh manfaat yang nyata. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih reporter Syahril Anwar. Pendengar dari Persada FM kita beranjak ke Selawi FM. Sudah ada reporter Hendro yang akan berbagi berita. Sekda Tegal tegaskan wilayahnya bersih dari dapur MBG fiktif. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Hendro.
13: Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Tegal menegaskan tidak ada dapur makan bergizi gratis atau MBG fiktif di wilayahnya. Sejauh ini pihaknya memastikan tidak ada temuan ataupun laporan mengenai adanya dapur MBG fiktif. Hal ini ditegaskan oleh Amir Mahmud setelah menggelar rapat antar Satgas di tingkat Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional. Seperti yang diketahui sebelumnya ramai pemberitaan di media sosial tentang temuan 100 dapur MBG fiktif yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Menanggapi hal itu, Amir Mahmud menegaskan di Kabupaten Tegal tidak ada dapur MBG fiktif. Dari 114 SPPG yang saat ini sedang progres persiapan memperoleh izin operasional dan sudah ada daftar ID-nya, tidak ada yang fiktif semuanya, jelas Amir Mahmud. Sesuai data terakhir yang tercatat, Amir Mahmud menjelaskan ada sekitar 166 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Tegal. Kemudian dari jumlah tersebut ada 16 SPPG yang terkena suspend. Selain itu ada 114 SPPG dalam proses persiapan memperoleh izin operasional. Ada juga tambahan 24 SPBG yang persiapan operasional, sehingga total ada 304 SPBG di wilayah Kabupaten Tegal. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tegal Ismatul Hasanah menerangkan, hingga saat ini total sebanyak 166 SPBG yang sudah operasional tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Sedangkan yang masuk tahap persiapan operasional mencakup sudah ada kepala SPBG, virtual account, tinggal menunggu pencairan dana, proses administrasi seperti sertifikat higien sanitasi atau SLHS, dan izin dinas lingkungan hidup sebanyak 24 SPBG. Kemudian yang saat ini dalam proses tahap persiapan sebanyak 114 SPBG. Demikian pendengar, saya Hendro LD, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
10: Terima kasih reporter Hendro, selamat bertugas kembali. Pendengar PPL Sinar Air, berita terkait Tegal bersih dari dapur MBG fiktif dari Slawi FM tadi menjadi informasi terakhir kami di BI Live edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Aryam Rizal, host dari Suara Kampar, pamit undur diri. Jangan lupa simak berita menarik di program BI Live dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, 16 waktu Indonesia Timur, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa di edisi mendatang.
14: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
15: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kami akan terus berkomitmen memberikan informasi dan hiburan terbaik. Terima kasih atas saran dan masukan Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah lahir dan berkembang.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
5: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
6: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
7: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya,
7: mendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini 30 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sejumlah informasi-informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan dari pukul 11.00 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya PT Kilang Pertamina Balikpapan pastikan material hujan debu di Balikpapan aman, tunggu hasil lab. Penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebut tak terkait RKAB Batubara, penjelasan PLN. Informasi selengkapnya, gangguan PLTGU belum pulih, warga Bontang masih hadapi pemadaman bergilir hingga Juli 2026 hingga jelang hari Bayangkara, Polres Penajam Pasar Utara bedah rumah dan tanam 1000 mangrove. Selain informasi ini pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa mendengarkan informasi-informasi terkait lainnya. Dan Anda bisa mengikuti informasi tersebut melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutetimurkap.go.id serta melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan informasi ini melalui frekuensi di 99.4 FM dan sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi siang hari ini. Ya, pendengar bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Dan informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur, Wakil Gubernur sebut tak terkait RKAB Batubara. Dalam beberapa hari terakhir, daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur mengalami mati lampu atau pemadaman listrik bergilir. Pemadaman listrik bergiliran ini membuat resah masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, bahkan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak. Pemadaman listrik masing-masing wilayah di Kaltim ini berlangsung sekitar 3 jam. Dan sebenarnya apa penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur tersebut? Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan gangguan kelistrikan yang akan atau yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota murni dipicu oleh kerusakan 2 unit pembangkit listrik utama. Seno Aji mengatakan gangguan masif ini murni disebabkan oleh kerusakan teknis pada 2 unit pembangkit listrik utama yang terjadi secara bersamaan. Imbasnya kapasitas pasokan daya di sistem kelistrikan Kalimantan mengalami penurunan drastis. Pernyataan itu disampaikan Seno Aji usai menggelar pertemuan dengan jajaran PT PLN Persero wilayah Kalimantan Timur. Guna mensiasati defisit daya karena kerusakan 2 pembangkit itu dan untuk proses perbaikan sarana vital tersebut, PLN terpaksa menerapkan skema pemadaman bergilir di setiap kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Timur. Langkah pemadaman bergilir ini diambil agar dari total kapasitas sekitar 2.500 MW yang ada, seluruhnya dapat teridentifikasi dan dimitigasi dengan baik oleh petugas di lapangan. Setiap wilayah kabupaten dan kota akan mengalami manajemen beban atau pemadaman listrik dengan durasi rata-rata sekitar 3 jam. Menurut pemerintah, langkah tersebut merupakan bagian dari manajemen beban agar sistem kelistrikan tetap stabil selama proses revitalisasi pembangkit berlangsung dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan.

Kita ke kolaborasi Telkomsel dan TVRI siarkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara digital. Gelaran Piala Dunia 2026 menjadi momentum peningkatan konsumsi layanan digital dan trafik data di industri telekomunikasi. Melihat hal itu, Telkomsel menghadirkan paket streaming khusus Piala Dunia melalui platform MaxStream TV. Kerjasama ini dilakukan dengan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. Seluruh 104 pertandingan nantinya dapat disaksikan pelanggan secara live streaming melalui perangkat mobile dengan paket berlangganan mulai Rp25.000 hingga Rp85.000 untuk masa aktif atau 60 hari. Direktur Marketing Telkomsel Lionel Chang mengatakan, tren konsumsi konten masyarakat kini semakin bergeser ke layanan digital yang fleksibel dan mudah diakses dari berbagai perangkat. Melalui MaxStream TV, pihaknya ingin membuat pengalaman menonton Piala Dunia 2026 menjadi lebih mudah, fleksibel, dan dapat diakses pelanggan di mana saja. Lionel mengutarakan masyarakat saat ini semakin terbiasa menikmati hiburan secara mobile, berpindah antar layar hingga menonton bersama keluarga maupun teman. Oleh sebab itu, Telkomsel melihat Piala Dunia 2026 sebagai momentum untuk memperkuat layanan hiburan digital yang lebih inklusif. Di sisi lain, perusahaan plat merah itu juga mulai memperkuat kesiapan infrastruktur digital dan jaringan. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Kemas Fadli menyebut pihaknya telah menyiapkan dukungan teknologi dari sisi backend maupun aplikasi untuk menjaga kualitas layanan streaming. Sementara itu, Direktur Teknik TVRI Bernardo Satrio Darmanto menambahkan pemilihan Telkomsel sebagai mitra digital mempertimbangkan luasnya jangkauan jaringan operator itu termasuk di wilayah luar kota dan daerah.

Pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Kita ke Kota Madya Balikpapan. PT Kilang Pertamina Balikpapan pastikan material hujan debu di Balikpapan aman dan menunggu hasil lab. PT Kilang Pertamina Balikpapan menyatakan hasil pengujian kualitas udara, sampel debu dan air terkait hujan debu yang sempat viral terjadi di sekitar kawasan Kilang Balikpapan masih dalam proses pemeriksaan laboratorium independen. Pengujian kualitas udara telah dilaksanakan bersama tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan di 3 kelurahan terdekat dari Kilang, yakni daerah Kajang Karangjati, Karangrejo, dan Muara Rapa Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026. Vice President Legal and Relation PT KPB Asep Sulaiman saat dihubungi Tribun Kaltim mengatakan sampel debu dan air juga telah diambil sejak 24 Juni lalu. Seluruh pengujian dilakukan oleh laboratorium independen. Saat ini masih menunggu hasilnya dengan perkiraan hasil keluar dalam 1 hingga 2.

serta kelurahan setempat dan telah mendirikan 2 posko kesehatan berlokasi di Kelurahan Karangjati dan Kelurahan Karangrejo. PT KPB menerjunkan tim kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat di masing-masing lokasinya. PT KPB menyambut dan juga mendukung penuh langkah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH telah melakukan peninjauan dan verifikasi langsung ke lapangan pada 26 hingga 27 Juni 2026.

0: Ya, sejumlah informasi masih akan hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Warta Siang. Dengan informasi di antaranya, Wakil Bupati Berau Gamalis mendorong BUMK miliki legalitas untuk bersaing, serta sejumlah informasi-informasi penting lainnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
1: Tahu berapa, Mas?
2: 4.000 aja.
3: Siapa yang sakit?
4: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
4: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
3: Apa itu 3M?
4: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
2: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
3: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
2: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
6: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
7: RPD Kutim FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
0: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
0: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
0: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
0: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

berikutnya 99.4 FM. Terima kasih pendengar dan pemirsa terus bersama kami di Warta Siang di pukul 11.19 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan dari Tanah Pasir. Kemenag Pasir musnahkan 2.170 dokumen buku nikah dan 216 buku nikah duplikat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir melakukan pemusnahan 2.170 dokumen pasang buku nikah dan 216 buku nikah duplikat. Prosesi pemusnahan berlangsung di halaman belakang kantor Kemenag Pasir yang dipimpin langsung oleh Kepala Kemenag Kabupaten Pasir, Mas Lekan, dan dihadiri Kasubag Tata Usaha Rusmadi, PLT Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Syahrul, serta jajaran staf Bimas Islam. Pemusnahan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk komitmen menjaga tertib administrasi dan transparansi pengelolaan dokumen negara. Kepala Kemenag Pasir, Mas Lekan, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenag Pasir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Untuk memastikan legalitas dan transparansi, Kemenag Pasir juga menghadirkan perwakilan dari Polres Pasir sebagai saksi internal. Ditekankan bahwa dokumen yang dimusnahkan merupakan sisa blanko dari periode 2017 hingga 2023. Sebelum dimusnahkan, ribuan buku nikah tersebut telah melalui proses inventarisasi, verifikasi hingga penetapan resmi. Mas Lekan juga menekankan bahwa pemusnahan dokumen merupakan langkah antisipatif yang krusial agar tidak ada celah penyalahgunaan.

Dari Tanah Pasar kita ke Kukar, Tenggarong. IDI Kukar soroti pentingnya screening kesehatan mental, siapkan edukasi berkelanjutan. Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kutai Kartanegara Kukar menilai kesehatan mental kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Karena itu, IDI Kukar mendorong pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh atau holistik, termasuk screening kondisi kejiwaan masyarakat. Ketua IDI Cabang Kukar, Dr. Arief Rizdianto mengatakan paradigma pelayanan kesehatan telah berkembang. Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat. Untuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa sekarang sangat penting dan pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara holistik. Menurut Arief, pendekatan itu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menempatkan kesehatan mental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Dari berbagai kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan, IDI Kukar melihat semakin banyaknya persoalan kesehatan mental yang perlu mendapatkan perhatian. Dari Kukar, kita ke Sendawar Kutai Barat dengan informasi Camat Siluk Ngurai. Kutai Barat tunggu proses hukum sebelum usulkan PJ petinggi Kampung Sangsang. Pemerintah Kecamatan Siluk Ngurai masih menunggu perkembangan proses hukum yang menjerat petinggi Kampung Sangsang sebelum mengusulkan penunjukan pejabat petinggi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Langkah tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Sangsang, ya kami ralat Kampung Sangsang, dapat kembali berjalan normal setelah petinggi kampung diketahui sudah lama tidak aktif menjalankan tugasnya. Camat Siluk Ngurai, Bartolomeus Juku, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari BPK, Badan Permusyawaratan Kampung, terkait ketidakhadiran petinggi kampung. Laporan itu kemudian diverifikasi oleh pihak kecamatan dan hasilnya membenarkan bahwa yang bersangkutan memang tidak menjalankan tugas sebagai mestinya. Ya, pendengar dan pemirsa, menurutnya ketidakhadiran petinggi juga berdampak pada berbagai proses pemerintahan, mulai dari pengajuan administrasi, pembangunan, pencairan hak penting, perangkat kampung hingga lembaga kampung. Dirinya mengungkapkan bahwa beberapa kali petinggi Kampung Sangsang juga tidak menghadiri kegiatan penting, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, sehingga sejumlah usulan kampung mengalami keterlambatan. Bartolomeus mengatakan pihak di kecamatan telah berupaya memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini petinggi itu tidak pernah memenuhi panggilan dan sulit dihubungi. Barat pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur seputar bedah rumah dari Penajam Pasar Utara. Jelang Hari Bayangkara, Polres PPU bedah rumah dan tanam 1000 mangrove. Polres Penajam Pasar Utara menggelar berbagai kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Mulai dari bedah rumah, pemberian bantuan sosial hingga penanaman 1000 bibit mangrove dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni penyerahan bantuan bedah rumah kepada Minang, warga Kelurahan Waru, Kabupaten Penajam Pasar Utara, warga Kalimantan Timur pada Rabu lalu. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolres PPU AKBP Andreas Alex Danantara, didampingi Wakapolres Kompol Roganda, para pejabat utama Polres PPU, serta jajaran Polsek Waru. Bantuan diterima oleh Titin Perwakilan Keluarga Minang.
Kapolres PPU AKBP Andreas Danantara mengatakan program bedah rumah menjadi bagian dari bakti sosial Polri untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak. Selain bedah rumah bagi warga, Polres PPU juga melaksanakan renovasi bangunan di Yayasan Al-Kautsar Penajam yang berlokasi di Perumahan Perusda di Kilometer 9 Kelurahan Penajam. Dalam kegiatan itu, Polres PPU turut menyerahkan bingkisan kepada pihak yayasan. Tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial, Polres PPU juga menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Sipakario, Kelurahan Nipah-Nipah pada Jumat lalu.

27 Mei 2024 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Kalimantan Timur lainnya terkait gangguan PLTGU belum pulih, warga Bontang masih hadapi pemadaman bergilir hingga Juli 2026. Warga Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan masih harus menghadapi pemadaman listrik bergilir hingga pertengahan Juli 2026. Gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan membuat PT PLN Persero menerapkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah untuk menjaga kestabilan pasokan listrik. Pelaksana harian Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN ULP Bontang Anissa Nabiha kepada Tribun Kaltim mengatakan pemadaman masih dilakukan karena adanya gangguan salah satu unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan. Berdasarkan jadwal yang diterima, pemadaman dilakukan setiap hari dalam 3 sesi dengan durasi sekitar 3 jam di lokasi yang berbeda. Dari pantauan Tribun Kaltim, pendengar dan pemirsa, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, aliran listrik dipadam di kawasan Bukit Indah, Rawah Indah, dan sebagian permukiman di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara. Anissa menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan saat ini proses pemulihan terus dilakukan agar pasokan listrik kembali normal secepatnya. Dari Bontang, kita ke Wakil Bupati Beroga Malis mendorong BUMK miliki legalitas untuk bersaing. Pemerintah Kabupaten Baru terus mendorong badan usaha milik kampung BUMK untuk terus memperkuat legalitas setiap produk yang dihasilkan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini dinilai menjadi kunci agar produk unggulan kampung mampu naik kelas, memiliki daya saing, dan menembus pasar yang lebih luas. Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Berau menegaskan bahwa legalitas bukan sekedar perlengkapan atau pelengkap administrasi, melainkan fondasi utama dalam membangun usaha yang profesional dan berkelanjutan. Menurut Gamalis, produk yang telah mengantongi izin usaha, sertifikasi, maupun dokumen pendukung lainnya akan lebih mudah diterima pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, pendengar dan pemirsa, produk BUMK harus memiliki legalitas yang jelas agar lebih mudah berkembang di pasaran. Dijelaskan BUMK memiliki peran strategis sebagai penegak dan juga penggerak ekonomi kampung. Karena itu, setiap produk yang dihasilkan tidak hanya turut dituntut berkualitas, tetapi juga memenuhi standar hukum dan administrasi yang berlaku. Untuk mewujudkan hal itu, PMK Berau berkomitmen memberikan pendampingan kepada pengurus BUMK, mulai dari pengurusan izin usaha, sertifikasi produk, hingga kelengkapan administrasi lainnya.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus mendengarkan RPD Kutim hingga saat sekarang untuk Warta Siang. Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Hadir dari Kabupaten Mahakam Ulu, Ucoh bilang, Dekranasda Mahakam Ulu didorong untuk mengembangkan kerajinan dan melibatkan anak muda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen memperkuat peran Dekranasda dalam mengembangkan kerajinan lokal sekaligus menyiapkan regenerasi pengrajin melalui keterlibatan generasi milenial dan Gen Z. Komitmen itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan usai pelantikan pengurus Dekranasda Mahakam Ulu periode 2026-2030 di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahakam Ulu. Pelantikan ditandai pemasangan pin oleh Ketua Dekranasda Mega Petra Martin kepada Ketua Harian Irawan Senjaya. Dukungan program Dekranasda juga berbentuk penyediaan ruang pameran, fasilitasi mengikuti berbagai event, serta integrasi produk kerajinan lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan. Dirinya meminta pengurus pengrajin dan juga membantu pengrajin meningkatkan kualitas produk, kemudian juga desain dan kemasan tanpa meninggalkan budaya asli Mahakam Ulu. Pengurus juga diminta memperluas akses pemasaran melalui pameran dan juga platform digital, serta menjaga keaslian produk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual. Ya, pendengar dan pemirsa, sinergi Dekranasda dengan TPPKK juga diharapkan semakin kuat untuk memberdayakan perempuan di kampung-kampung melalui kerajinan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari seputar Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya akan hadir dari Kalimantan Utara dan informasi-informasi terkait lainnya. Tetaplah di Warta Siang dan akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
6: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
6: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
6: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
7: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
6: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
7: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

RBR Kutim 99.4 FM pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang selanjutnya kami hadirkan dari Kalimantan Utara. Informasi di antaranya, Gubernur ajak perkuat ketahanan keluarga menghadapi era digital, hingga Mendagri Tito klarifikasi isu dua desa di Nunukan Kaltara masuk Malaysia. Iya, kita awali informasi tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklarifikasi isu dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi wilayah Malaysia. Menurut Tito, isu yang berkembang di publik seolah-olah Indonesia telah kehilangan dua desa tersebut. Saat rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin kemarin, Mendagri Tito memastikan bahwa isu tersebut dua desa di Nunukan masih menjadi wilayah Malaysia dan merupakan hal yang tidak benar. Mantan Kapolri tersebut juga menegaskan bahwa desa-desa tersebut masuk ke wilayah Indonesia dan menurutnya yang hanyalah sebagian tanahnya, sedangkan Indonesia justru mendapatkan lebih banyak bagian tanah. Dirinya mengakui bahwa persoalan batas di Pulau Sebatik memang menjadi permasalahan lama sejak adanya sengketa antara Belanda dan Inggris ketika menjajah. Namun dirinya menegaskan kini kondisi di lapangan tidak demikian. Tito mengatakan persoalan lama tersebut telah diselesaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanahan hingga lembaga-lembaga terkait lainnya. Sebagai Kepala BNPB, Tito menjelaskan bahwa sebagian lahan seluas 127,3 hektar di Pulau Sebatik memang masuk ke sisi Malaysia, namun Indonesia memperoleh kompensasi wilayah yang jauh lebih luas. Selain itu, Tito juga mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan pembangunan pos lintas batas negara baru untuk memperkuat kedaulatan. Menurut Tito, sejauh ini sudah ada 15 PLBN yang terbangun.

Kita ke gubernur ajak perkuat ketahanan keluarga hadapi era digital. Gubernur Kalimantan Timur Zainal Paliwang mengajak seluruh masyarakat memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangun sumber daya manusia yang unggul. Ajakan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di lapangan Agatis pada Senin kemarin. Membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji, Gubernur Zainal menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi dan mengawasi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Menurutnya, keluarga yang kuat menjadi benteng utama dalam menjaga masa depan anak-anak serta membentuk generasi yang berkarakter. Zainal menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Momentum itu terus dimanfaatkan untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, terampil, dan berdaya saing. Dirinya mengingatkan bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan apabila tidak diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan keluarga perlu berfokus pada 3 pilar utama, yakni memastikan anak tumbuh sehat dan cerdas, memperkuat pendidikan karakter serta keterampilan abad ke-21, dan membangun ketahanan mental serta spiritual. Menutup sambutannya, Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Harganas sebagai momentum memperkuat komitmen membangun keluarga yang tangguh.

Informasi lainnya dari Kalimantan Utara, Ombudsman Kaltara dorong penyederhanaan regulasi ekspor untuk tekan potensi pungli. Ya, pendengar dan pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menilai harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor perikanan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga berpotensi menekan praktik pungutan liar dalam proses pelayanan usaha. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara, Maria Ulfa, mengatakan banyaknya persyaratan dan ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi real di lapangan berpotensi menciptakan ruang-ruang pelayanan yang tidak efektif. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi vertikal menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki tata kelola perizinan ekspor. Dikatakan ketika terjadi harmonisasi regulasi menuju ke kebijakan yang lebih sesuai maupun harmonisasi antar instansi, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, maka akan memperkecil potensi pungutan liar dalam pelayanan. Dirinya menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara merupakan usaha mikro kecil yang selama ini menghadapi berbagai hambatan administratif untuk melakukan ekspor. Dan kondisi ini membuat proses usaha menjadi lebih panjang dan berisiko menimbulkan biaya tambahan. Dirinya menilai karakteristik usaha perikanan di Kaltara perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional. Pasalnya, tidak semua eksportir merupakan perusahaan besar dengan modal dan fasilitas yang lengkap. Maria menambahkan sejumlah pihak seperti pengelola bandara dan pelabuhan sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mendukung kebutuhan fasilitas pelaku usaha termasuk penyediaan ruang penyimpanan yang menjadi salah satu syarat dalam proses ekspor. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang evaluasi terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Kita ke kejar target logistik proyek kereta api Kaltara sedang dimatangkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api senilai 6,98 triliun. Pembangunan infrastruktur angkutan massal ini disiapkan menjadi penopang utama untuk kelancaran angkutan barang dan logistik guna mendukung kawasan industri hijau Indonesia KIPI Mangkupadi. Menurut Pemprov Kaltara, wilayah Kalimantan Utara memiliki modal besar sebagai pusat logistik karena posisinya strategis di jalur perdagangan internasional alur laut Kepulauan Indonesia Alki II. Melalui proyek ini, Pemprov menggait investor swasta guna menekan pengeluaran logistik perusahaan serta mempercepat pengiriman barang dari pusat pabrik menuju area pelabuhan di perbatasan negara. Gubernur Kaltara menyatakan bahwa moda transportasi kereta api merupakan solusi paling efisien untuk mobilisasi hasil industri dari dan masyarakat. Kapasitas angkut yang masif ini dinilai mampu mendukung rantai pasok pelabuhan serta menekan biaya logistik secara signifikan guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

0: Herpeliko Team FM.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kita ke informasi dari seputar ekonomi Kalimantan Timur. BPS canangkan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Dalam rangka mensukseskan sensus ekonomi 2026, BPS terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sebagai bentuk penguatan komitmen itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Kamis 25 Juni. Kegiatan itu dihadiri Ketua Komisi 9 DPR RI Hetifah Syaifuddin, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Timur, serta organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan mengibaratkan sensus sebagai rekam medis yang menjadi acuan bagi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat. Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir, aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik. Oleh karena itu, metode pendataan sensus ekonomi 2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap. Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional. Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini, dan itu juga yang nantinya akan diharapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana sensus ekonomi ini harus sukses. Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, dan di mana hal itu seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD. Amalia percaya bahwa ketika bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna, akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan. Menurut Rudi, data akurat hari ini akan memberikan manfaat bagi dan juga berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Dan Rudi menyampaikan harapannya agar hasil sensus ekonomi 2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Amalia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong. Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big Mall Samarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Samarinda, untuk membahas dukungan pihak pengelola mall terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Informasi dari seputar ekonomi Kalimantan Timur dan seputar sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih, Bune?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah.

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang pendengar. Selamat bergabung kembali bersama kami di siang hari ini. Kita masih di tempat yang sama. Masih di posisi yang sama, hanya beda program saja, beda sebutan saja kayaknya untuk siang hari ini. Iya, tadinya kayaknya aku udah agak terlelap dikit gitu ya. Maksudnya agak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi karena demi temenin satu jam ke depan aktivitas kalian, jadi harus melek gitu. Nah, saran banget buat teman-teman siang hari ini untuk mendengarkan Weekday, passwordnya harus minum kopi. Ya. Buat teman-teman yang mungkin siang hari ini masih tengah menjalankan aktivitas, kalau misalkan udah mulai ngantuk-ngantuk dikit, boleh banget deh minum secangkir kopi atau diseduh setengkuk kopi lah ya. Sebagai salah satu obat untuk mengusir kantuk atau rasa ngantuk di siang hari ini. Anyway, by the way, selamat siang kembali untuk semuanya sekali lagi. Dan mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk teman-teman sekalian yang akan melaksanakan sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. Jadi kebersamaan kita di weekday kali ini, terlebih dahulu untuk saat sekarang kita akan mendengarkan ibadah sholat duhur. So setelah itu kita kembali lagi di program weekday untuk informasi-informasi yang mungkin saja bisa menjadi masukan atau juga menjadi acuan baru atau apapun deh, pengalaman baru bagi Anda untuk siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.
13: Oh my God!
14: Aduh, duh, ada apa sih, Bu Neh?
13: Itu tuh, coba dilihat.
14: Mana sih, Bu?
13: Itu loh, Pak.
14: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
13: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
14: Oh, gitu.
13: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada

siar pada kutip 99.4 FM. Kembali di weekday setelah kita mendengarkan salat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya untuk saat sekarang. Dan selamat siang kembali untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sejenak di kebersamaan kita di weekday kali ini, informasi untuk seputar agenda atau jadwal bupati untuk sepanjang hari ini atau mungkin juga minggu ini di Selasa 30 Juni 2026, di mana pada pukul 8.30 tadi sudah dilaksanakan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur atau IKA Hipmakate di ruang Meranti kantor bupati, dan 9.30 ada lebaran yatim dan pendayagunaan Basnas Kutai Timur di Pendopo Rubah Jabatan Bupati Kutai Timur yang juga masih terus berlangsung. Kemudian pada pukul 10 terkait rapat paripurna penyampaian nota penjelasan pemerintah daerah Kutai Timur terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama kantor DPRD Kutai Timur. Dan di 19.30 malam nanti akan ada ikatan pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kutai Timur masa bakti 2026-2031 di Pendopo Rubah Jabatan Bupati Kutai Timur. Ya, dan untuk sementara demikian informasi terkait jadwal bupati untuk hari ini. Teman-teman, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya juga yang bakal Esther hadirkan di weekday kali ini. Kita tinggalkan Raisya, Love Let Go, salah satu lagu terbaru banget dari Raisya yang juga menjadi lagu, bukan lagu pembuka sih ya, menjadi lagu apa dong namanya, ya, yang menghiasi konser keempat seorang Raisya di tahun 2020. Kita tinggalkan, ada lagu Rindu dari Chris Batty.

RPRI KUTIM 99.4 FM. Wow, rindu banget ya. Ya, Chris Patty dengan lagu Rindu. Tapi rindu juga ngedengerin lagu yang satu ini. Setelah sekian lama, nampaknya kita banyak banget disuguhkan oleh lagu-lagu terbaru yang memang lagi booming, dan ya itu yang ada saat ini. Dan kita kembali ke lagu-lagu kayak zaman 2000-an gitu ya, gak zaman-zaman lawas banget juga sih ya. Dan semoga juga masih relevan dan juga bisa mengobati rasa rindu teman-teman pendengar yang mungkin merindukan lagu Rindu dari seorang Chris Patty dengan suaranya semi simorangkir pastinya ya. Kalau kata orang, Gaisa tanpa Momo bagaikan sayur tanpa garam. Kayaknya juga Chris Patty tanpa Semi juga gitu ya guys. Siapa lagi Dewa 19 tanpa Once mungkin gitu ya. Tapi enggak, Esther enggak bilang tanpa sih. Maksudnya kayak menyampaikan aja beberapa, mungkin sejumlah fans gitu kali ya. Tapi memang sih di beberapa band-band ternama di Indonesia dengan vokalis-vokalis yang terdahulu memang tidak bisa dipungkiri seperti ada yang hilang ketika ada pergantian atau mungkin mereka hengkang dari band-band tersebut. Oke, seperti Chris Patty yang kita dengerin hari ini, walaupun masih dengan suaranya semi simorangkir, tapi kalau kita ingat lagi dia sudah enggak di Chris Patty, agak ya enggak aneh juga sih. Ya, tapi walaupun gitu juga lagu-lagu Chris Patty untuk saat sekarang juga tetap membumi aja. Mungkin dari warna suara aja kayaknya ya, dan perbedaan-perbedaan yang lain, karena kita percaya bahwa setiap karakter suara itu berbeda. Setiap orang itu punya punya karakter suara yang berbeda maksudnya, dan ya punya masing-masing daya tarik lah untuk setiap pendengarnya masing-masing. Tapi kita enggak mencoba untuk membahas semi simorangkir ya, hanya lagunya saja yang cukup menghibur untuk siang hari ini. Untuk 44 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Selamat menikmati santap siangnya untuk Anda yang sedang makan siang atau mungkin juga berencana untuk baru berencana untuk makan siang di siang hari ini. Selamat siang aja. Dan kita ke informasi perkiraan cuaca untuk hari ini yang coba juga saya hadirkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menjadi bagian dari RPRI KUTIM untuk siang hari ini. Dan semoga perkiraan cuaca juga bisa menjadi informasi penting di saat sekarang. Tapi yang pasti untuk sepanjang hari ini, perkiraan cuaca kita di Kutai Timur untuk 18 kecamatan hujan ringan. Yang ada kecamatan Bengalon, kemudian juga Kaliorang. Ya, hanya ada dua kecamatan di Kutai Timur di hari ini yang diperkirakan akan berawan saja dengan suhu rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius dan juga 24 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian selebihnya dari Muara Encalok, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, kemudian juga Sanderen, Sangatta Selatan, Terpandan, Rantau Pulung, Kaupun Karangan, Batu Ampar, dan Long Sangat, kesekian kecamatan ini atau 16 kecamatan lainnya diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu rata-rata di atas 24 hingga 29 derajat Celcius, 22 hingga 27, 24 hingga 30 dan seterusnya. Ya, dan memang kalau kita lihat perkiraan cuaca dari pagi hingga saat sekarang memang enggak terlalu panas banget atau juga enggak terlalu mendung-mendung banget, kayaknya agak ya sedikit mendung dikit sih gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak berawan, berawannya sangatnya ini dia panas gitu ya. Biasanya kan kalau berawan kan ada mendungnya dikit gitu. Agak berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Oke, dan juga kembali menginformasikan untuk seputar sensus ekonomi di Indonesia yang sudah berlangsung pada 15 Juni 2026 dan terkhusus di Kalimantan Timur dan khususnya lagi di Kutai Timur Sangatta, bahwa saat ini sensus ekonomi sedang berjalan. Jangan lupa untuk selalu membuka pintu yang baik bagi setiap petugas sensus ekonomi dan memberikan data yang sebaik-baiknya bagi setiap petugas yang mendatangi rumah-rumah Anda.

Ya, dan pendengar masih lagu rindu dari Chris Patti. Ada kenangan terindah dari Samsons yang bakal hadir menggantikan lagu rindunya Chris Patti, dan semoga lagu yang satu ini juga bisa memberikan semangat yang baru, satuhan yang manis bagi teman-teman yang sedang dengerin weekday untuk saat sekarang. Dan setelah ini Esther mencoba untuk memberikan informasi seputar apa saja yang boleh ditanyakan warga kepada para petugas sensus ekonomi yang akan mendatangi rumah-rumah warga di sepanjang Juli, Agustus, ya hampir 2 bulan ke depan. Dan dari BPS sendiri dan juga dari pemerintah menyampaikan bahwa warga mempunyai hak untuk bertanya kepada para petugas dan berhak untuk tidak memberikan informasi ketika tidak sesuai dengan identitas daripada para petugas sensus ekonomi yang sudah ditugaskan di lapangan.

99.4 FM ya, ya, biar kita mendengarkan kenangan terindahnya Samson sehingga menutup jumpa kita untuk weekday kali ini. Ya, so warga perlu memastikan identitas petugas BPS dengan menanyakan surat tugas resmi, kartu tanda pengenal atau ID card yang memastikan mereka mengenakan rompi resmi Sensus Ekonomi 2026. Dan jangan lupa pendengar untuk tanyakan pula tujuan pendataan serta jaminan kerahasiaan data pribadi maupun usaha Anda. Nah, agar kunjungan berjalan lancar, Anda juga berhak menanyakan beberapa hal penting seperti pemeriksaan identitas. Bolehkah saya melihat surat tugas dan ID card resmi dari BPS? Kemudian verifikasi wilayah kerja, apakah wilayah tempat tinggal atau usaha saya ini memang masuk dalam daftar area tugas petugas sensus ekonomi, dan apakah pendataan ini harus diwakili oleh pemilik usaha atau bisa dijawab oleh pengelola atau anggota keluarga. Terkait kerahasiaan data sendiri, pendengar boleh bertanya apakah jawaban saya seperti omset, modal atau gaji akan dijamin ke rahasiaannya dan tidak disalahgunakan untuk urusan pajak atau penagihan. Kemudian terkait keamanan kuesioner, boleh Anda tanya apakah data yang dicatat langsung masuk ke sistem resmi BPS?

0: Pendek Kutip 9.4 FM melengkapi informasi terkait petugas sensus ekonomi 2026, di mana identitas resmi petugas sensus ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik terdiri dari 3 atribut utama ya, yang wajib dibawa dan dikenakan saat melakukan pendataan di lapangan, antara lain kartu tanda pengendal atau ID card resmi, memuat nama resmi, kemudian juga foto petugas, kemudian lanyard serta QR, kode aktif, dan Anda dapat memindai QR tersebut untuk memverifikasi keabsahan data petugas langsung di database resmi BPS. Kemudian juga rompi khusus sensus ekonomi, di mana rompi lapangan berwarna gelap yang dilengkapi dengan logo resmi BPS dan tulisan penanda kegiatan sensus ekonomi 2026. Kemudian yang ketiga adalah surat tugas resmi, di mana dokumen legalitas fisik yang ditandatangani oleh pimpinan BPS kabupaten kota setempat sebagai payung hukum penugasan mandiri petugas tersebut. Nah, pendengar, selain membawa 3 identitas utama di atas, petugas sensus ekonomi 2026 juga dibekali dengan perangkat digital atau smartphone untuk melakukan wawancara dan input data secara elektronik. Seluruh data yang Anda berikan atau pendengar ya berikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik pembangunan nasional, bukan untuk urusan pajak maupun penegak hukum. Nah, jika pendengar ingin memastikan keamanan data usaha Anda, apakah Anda ingin mengetahui metode verifikasi nama petugas secara online atau membutuhkan informasi mengenai daftar pertanyaan yang Anda ajukan selama sensus ekonomi berlangsung tersebut? Oke, selamat untuk seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Semoga berjalan dengan baik dan juga semua boleh kooperatif, baik warga maupun juga petugas. Dan seluruh data yang diberikan oleh warga juga dijaga keabsahan, keakuratan, dan kerahasiaan data dari masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, dan pendengar, mengucapkan terima kasih untuk sama-samanya di kurang lebih 2 jam kebersamaan kita untuk siang hari ini. Sudah mengikuti kami dari pukul 11 dan hingga hampir berakhir di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat hari Selasa pastinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya selalu untuk sepanjang hari ini. Dan Esther harus pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. Perfect Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan tentunya masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik pendengar, kita ketemu lagi tentunya Mas bareng Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 30 Juni 2026. Oke, seperti biasanya di program Sapa Kutim selama kurang lebih 2 jam ke depan ya kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore hari nanti. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk kesempatan siang hari ini, karena memang Sapa Kutim adalah program yang dikhususkan untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam. So, langsung aja ya, bisa ikutan bergabung bareng Novani tentunya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin request lagu di kesempatan siang hari ini, bisa mengirimkan requestannya di jalur WhatsApp tentunya pendengar, melalui pesan WhatsApp di 0811 5811 683. Jadi buat Anda pendengar yang mungkin belum nge-save ya nomor RPD Kutim, bisa langsung di-save ya, dan langsung ya bisa terhubung ke WhatsApp tentunya ya, dan bisa langsung ikutan bergabung di 0811 5811 683. Dan buat para pendengar RPD Kutim yang sering ikutan bergabung, mungkin sudah tahu ya pastinya nge-save dong nomor RPD Kutim ya. Silahkan ya buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini, boleh lagu-lagu lagu-lagu yang pengen didengerin nih untuk kesempatan siang hari ini ya, pokoknya lagu-lagu pilihan Anda ya. Ya, lagu-lagu pop ya Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an boleh ya. Silakan buat Anda pendengar yang ingin request dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Mungkin yang lagi menikmati waktu istirahat siangnya sambil dengerin RPD Kutim bisa banget nih ya. Bisa banget ikutan bergabung gitu ya bareng Novani tentunya sambil menikmati suasana siang hari Anda tentunya ya, dengan requestan lagu yang Anda pilih tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim ya, udah ada beberapa lagu yang sudah Novani hadirkan, memang khusus ya spesial untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar yang mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM, Novani ucapkan selamat bergabung aja untuk semuanya, dan tetap semangat juga tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, dan satu persembahan lagu dari miliknya Virsa Besari, Celengan Rindu. Oke, lagu ini juga Novani hadirkan spesial untuk Anda semuanya tentunya. Dan sudah membawa kebersamaan kita ya, tepat di menit berapa nih? Di menit 16 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Ini masih, kita masih berada di jam-jam istirahat siang ya, benar gak sih? Atau mungkin malah sudah ada yang balik gitu ya, balik ke kantor, atau mungkin sudah melakukan segala aktivitas ya maupun pekerjaannya kembali. Tetap semangat aja untuk semuanya, buat yang masih menikmati waktu istirahat siangnya dengan santap siang ya, makan siangnya juga selamat menikmati aja tentunya di kesempatan siang hari ini.

Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan di hari terakhir ya di bulan Juni 2026 ini bisa terselesaikan dengan baik tentunya. Karena memang besok kita sudah berada di bulan yang berbeda ya. Kita masuk di bulan Juli 2026 tentunya ya. Pastinya harus lebih semangat lagi. Bukan berarti di bulan Juni kita tidak semangat gitu ya. Pastinya tetap semangat ya untuk semuanya. Dan mungkin bisa lebih semangat lagi dan juga lebih apa lagi ya. Pokoknya lebih baik lagi gitu ya di bulan-bulan sebelumnya tentunya ya. Oke, baik Burger ya, kembali di 0811 5811 683 ya, silakan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya. Dan sebelum kita lanjut ya masuk untuk sesi pertama seperti biasanya, kita jeda ya, kita dengerin satu persembahan lagu dari miliknya siapa nih, ayo tebak-tebakan gitu ya. Oke, ada Adera nih pendengar ya. Ini spesial untuk para pendengar setia RPD Gutim di kesempatan siang hari ini, sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya yang akan ikutan bergabung bareng Novani tentunya kembali di 0811 5811 683.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, berkara tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari miliknya Adera, Lebih Indah. Oke, dan lagu tersebut juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 24 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk di pesan WhatsApp tentunya ya, kembali di 0811 5811683. Oke, namun sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim dengan mengakses website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Atau selain di website kami, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim lewat aplikasi Spara ID dan juga Radio Garden, pendengar ya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya. Mungkin langsung aja untuk sesi pertama, Novani bacakan requestan yang sudah masuk nih ya. Oke, langsung aja. Selamat siang RPD Kutim, gimana kabarnya untuk hari ini? Ini dari Devi Mbak di Sangatta Lama, mau request lagu Nina ya dari Ves. Salam semangat aja untuk semuanya ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang juga ya buat Devi yang ada di Sangatta Lama ya. Alhamdulillah, kabar. Ini nanya kabar siapa nih? Kabar penyiarnya atau RPD Kutim nih ya? Oke, alhamdulillah kabar semuanya baik nih dan sehat ya. Gimana untuk Devi sendiri? Semoga Devi juga sama ya, dalam kabar baik dan juga sehat ya. Tetap semangat nih buat Mbak Devi. Oke, lagu yang di request ya untuk hari ini adalah lagu dari miliknya siapa nih? Ves ya, lagu Nina. Oke, ini lagu baru kali ya. Oke, terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mbak Devi. Salam kenal juga ya. Oke, dari Devi, next selanjutnya Novani bacakan ya. Hai Kak Novani, selamat hari Selasa. Udah makan siang belum Kak? Ini dari Elsa, lagi di kantor aja. Puterin ya lagunya Perfect dari Ed Sheeran. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Hai juga ya buat Mbak Elsa. Oke, Mbak Elsa yang katanya lagi ada di kantor aja nih. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Lama juga nih gak ikutan gabung nih ya. Ya, untuk Mbak Elsa, lagu yang di request ya untuk hari ini adalah lagunya Ed Sheeran ya, Perfect. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan alhamdulillah Novani sudah ya sudah makan siang gitu ya. Oke, baik, terima kasih kembali buat Mbak Elsa yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergar dua requestan ya sudah masuk untuk sesi pertama. Tadi ada Mbak Devi di Sangatta Lama ya yang request lagunya Ves ya dari lagu Nina. Kemudian siapa nih, Mbak Elsa ya, Mbak Elsa yang katanya lagi ada di kantor aja. Oke, tetap semangat ya buat Mbak Elsa untuk siang hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagunya Ed Sheeran ya, Perfect. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Mbak Elsa dan juga Mbak Devi yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Halo, ini dari Eka di APT Pranoto. Mau request lagu Raim Laude, Bersenja Gurau.
Salam kompak buat kru RPD Kutim dan salam sehat selalu untuk mbaknya. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali dan selamat siang juga ya buat buat Eka ya, Eka yang ada di APT Pranoto ya, yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request adalah lagunya Raim Laude ya, Bersenja Gurau. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Eka ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergara di 99.4 FM, 3 requestan ya sudah Novani bacakan untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Mungkin langsung aja ya kita dengerin bersama-sama lagu yang sudah di request tadi, ada Mbak Devi, kemudian juga ada Eka dan juga Mbak Elsa ya. Oke, di nomor urut pertama kita dengarkan langsung aja nih, ada Fest dengan lagu Nina ya, di kesempatan siang hari ini. Dan Ovani juga masih akan kembali untuk Anda semuanya. Kita akan masuk untuk sesi kedua dan kita masih di nomor yang sama ya, di 0811 5811 683.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Nova nih ya di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini ya, yang sudah memasuki di menit 47 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, seperti biasanya diinformasikan ya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang nanti, seperti biasanya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya, untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Ya, namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811 683. Oke, ya sebelum masuk ya, beberapa menit lagi ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim ya, kita sudah masuk di sesi kedua. Dan sebelumnya Nova diucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya. Ada Mbak Elsa, kemudian juga ada Devi dan juga Eka ya, yang sudah ikutan bergabung ya bareng Novani di program Sapa Kutim untuk sesi pertama. Sekali lagi terima kasih, dan lagu-lagunya juga sudah Novani puterin ya. Oke, kita lanjut ya untuk sesi kedua. Dan kembali di 0811 5811 683 ya. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini ya. Dan ya, sebelum Novani bacakan juga, Novani mau sapa-sapa terlebih dahulu ya buat kru RPD Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini. Ini formasi lengkap ya di studio RPD Kutim. Oke, Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Bapak Budi. Kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian juga untuk Bapak Sudibyo, kemudian untuk Bapak Marwan, kemudian ada rekan yang lain, ada rekan Hediana, kemudian rekan Esther, kemudian rekan Ulfa, rekan Christine, terus juga ada rekan Subuh dan juga rekan Firman ya. Pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutim untuk hari ini, Novani ucapkan selamat beraktivitas ya, tetap semangat untuk kesempatan siang hari ini. Dan tidak lupa juga Novani sapa ya buat teman-teman yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas juga ya untuk Bapak Roni Bonar selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, kemudian untuk Bapak Rashid ya selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, dan beserta staf jajaran ya di lingkup Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur untuk kesempatan siang hari ini juga. Dan tidak lupa juga Novani menyapa untuk yang saat ini tengah bekerja di areal pertambangan ya, baik di dalam maupun di luar areal pertambangan untuk kesempatan siang hari ini juga. Keep safety, tetap semangat aja untuk semua di kesempatan siang hari ini. Dan tidak lupa juga teruntuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta ya, yang saat ini juga mungkin masih beraktivitas ya, di terutama di luar ruangan nih ya. Tetap semangat juga tentunya, dan berhati-hati buat Anda pendengar yang saat ini sedang berkendaraan, baik itu berkendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, untuk kesempatan siang hari ini. Himbauannya bagi Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan untuk menggunakan sabuk pengaman atau seat belt. Kemudian lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.
Oke, semakin siang ya. Waktu terus berjalan tentunya di kesempatan siang hari ini, dan nampaknya juga cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini cukup mendukung ya segala aktivitas, terutama buat yang akan beraktivitas di luar ruangan ya. Cuaca terlihat mendung di luar sana kan, tetapi apakah nantinya akan turun hujan? Ataukah malah sebaliknya gitu ya, cuacanya flat gitu ya, atau berawan tidak turun hujan gitu. Oke, kita lihat saja nanti tentunya ya Badegar, dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk di 0811 5811683. Oke, langsung aja untuk sesi kedua, Mbak Novani mau ikutan request lagu dong. Lagunya Menua Bersama dari Anggis Devaki. Mangat ya Mbak siarannya. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Buat siapa nih? Ini tidak mencantumkan namanya ya. Oke, terima kasih kembali buat 594 ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request ya, lagu dari miliknya Anggis Devaki ya, Menua Bersama. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat yang sudah ikutan bergabung 594 ya. Mungkin bisa ya untuk mencantumkan namanya gitu ya, biar gampang gitu Novani sebut gitu namanya ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung. Next, selanjutnya Novani bacakan requestan ya yang sudah masuk di 0811 5811683. Salken Sapa Kutim, ini dari Sae di Sangatta Utara, mau request lagu Makin Aku Cinta remake dari Glenn Samuel featuring Brisia Jodi. Sehat-sehat buat semua warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali dan salam kenal juga ya buat siapa nih? Sai di Sangatta Utara yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim ya. Salam kenal juga pastinya, dan lagu yang di request ya adalah lagu dari miliknya Makin Aku Cinta remake Glenn Samuel featuring Brisia Jodi ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja, dan terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergar di karenakan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 55 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dikarenakan kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jakarta, jadi mungkin hanya satu ya, hanya satu lagu yang bisa Novani puterin ya untuk sesi kedua. Lagu yang di request oleh 594 ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan untuk saya di Sangatta yang request lagunya Glenn Samuel featuring Brisia Jodi Makin Aku Cinta, mungkin akan Novani puterin setelah kita bergabung ya, selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama ya sebelum kita masuk relay ya bersama dengan Pro 3 Jakarta, lagu dari miliknya Anggis Devaki, Menua Bersama.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk.
0: Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
3: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latunreng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
4: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
3: Latunreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Pertamina memastikan terus mengawasi kondisi distribusi BBM di lapangan, menyikapi antrian panjang truk yang kembali memadati sejumlah SPBU untuk mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
6: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
7: kawan itu nah, tapi banyak juga anunya sampai muka itu jam 1 tuh menembaknya jam 6.
8: Tapi Bin mun mantri sini pasti dapat harus jelah.
7: Alhamdulillah dapat Bang lah. Kenyaman di sini buannya ajak sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 di isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
8: 80 liter lah.
7: Nah, dapat nyaman Bang. Lebak supaya jangan ganti antivirus gini nah.
6: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter, dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
5: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
6: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Bogor menaikkan status kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga sebanyak 4 tersangka. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
9: Kasus dugaan jual-beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasatreskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
10: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
9: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
9: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah tenun ikat bunga CP di Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan, di mana para penenun berharap adanya perhatian pemerintah Kota Kupang. Wiwin Ngari menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Motif bunga CP telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Lasbaun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga CP hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Lasbaun, Amanda Sanlain, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga CP ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
12: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada tiga kelompok. Tiga kelompok itu tuh yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
11: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
13: Potong rindu untuk pakai itu rumah karena memang itu rumah bilang rumah tenun kan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, son ada

0: meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Kalimantan Selatan. Fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin berjalan lancar, di mana kloter 18 yang membawa 359 jemaah haji tiba di Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya. Rizky.
3: Ya, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Selasa 30 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 18 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8418 mendarat sekitar pukul 4:15 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 18 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 359 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Kita mendarat di Bandara Syamsuddin Noor, kloter 18, itu diperiksa dan di screening terkait dengan kesehatannya, dan alhamdulillah semua sehat dan dapat diperbolehkan untuk pulang ke daerah masing-masing. Dan kloter 18 ini tidak ada yang meninggal. Jadi kemarin berangkat 359 dan pulang 359. Dan jumlah total petugas dan jemaah yang sudah pulang ke Embarkasi Banjarmasin dari kloter 1 sampai kloter 18 itu berjumlah 6.443 petugas dan jemaah.
3: Ya, pihak PPM menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu diistirahat di asrama haji, dan mereka juga disuguhkan makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat, kedatangan jemaah haji kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat. Melalui Embarkasi dan Debarkasi Lombok, Ahmad Holil Bisri menyampaikan informasi selengkapnya. Ahmad Holil.
5: Baik, terima kasih kepada penyelidik di studio Pro3 RRI Mataram. Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri atas sekitar 365 jemaah asal Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan dengan tibanya kloter terakhir ini, sebanyak 5.864 jemaah haji asal NTB yang diberangkatkan melalui Embarkasi Lombok telah kembali ke tanah air. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB.
6: Kedatangan jemaah yang dari kota 15 ini, maka dari Embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar kota.
5: Seluruh jemaah yang telah tiba di tanah air selanjutnya diserah terimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum kembali berkumpul bersama keluarga. Pada saat operasional haji embarkasi

0: Lombok ditutup, Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat masih terdapat 4 jemaah asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin menjelaskan bahwa pemerintah memastikan kondisi mereka terus dipantau dan akan dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang. Sementara itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia, 11 orang wafat di Tanah Suci, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari Debarkasi Lombok, Khalil Bisri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama melalui pertemuan tradisi batik Indonesia dan sulaman rakyat Hungaria. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Exhibition also explores the rich symbolism embedded in textile art.
4: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama Indonesia dan Hungaria. Pameran tersebut mempertemukan batik Indonesia dengan tradisi sulaman rakyat Hungaria yang sama-sama diakui UNESCO. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta kemarin. Lila mengatakan, pameran tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukanlah peninggalan masa lalu yang statis.
3: Exhibition also explores the rich symbolism and
5: pameran ini juga mengeksplorasi simbolisme kaya yang tertanam dalam seni tekstil. Di kedua budaya, kita menemukan motif yang melambangkan kesuburan, perlindungan, kemakmuran, dan juga nilai-nilai kemasyarakatan.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Hungaria. Menurutnya, pameran itu mencerminkan semangat persahabatan, kreativitas, dan kolaborasi antara kedua negara.
6: I hope this exhibition will be fathers.
7: Saya berharap pameran ini akan semakin memperkuat kemitraan antara Jakarta dan Budapest, serta antara Indonesia dan Hungaria, dalam pendidikan, ekonomi kreatif, inovasi perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.
4: Adapun pameran Threads of Wax berlangsung di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta pada 30 Juni hingga 21 Juli 2026. Pameran tersebut menghadirkan karya batik yang terinspirasi dari motif sulaman rakyat Hungaria sebagai bagian dari diplomasi budaya antara Indonesia dan Hungaria. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, pemerintah Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Pemerintah Oman mempertimbangkan adanya pemberlakuan tarif khusus untuk menjamin keselamatan kapal selama pelayaran di Selat Hormuz. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi kejuaraan nasional atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 yang turut menghadirkan 4 negara tetangga. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Bagi kita semua, salam olahraga.
9: Kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 telah bergulir sejak Sabtu kemarin hingga hari Kamis mendatang. Ajang tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia serta atlet muda dari 4 negara tetangga yakni Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kehadiran negara-negara tetangga menjadi langkah awal awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia. Ini sekaligus memperluas pengalaman atlet bertanding di level internasional.
8: Hari ini menjadi momentum yang sangat kita banggakan. Kejuaraan kali ini diikuti oleh 998 atlet, didampingi lebih dari 300 official dan tenaga pendukung yang datang dari 38 provinsi seluruh Indonesia, serta diikuti oleh para atlet-atlet dari 4 negara sahabat. Ini menunjukkan bahwa atletik Indonesia semakin berkembang dan semakin mendapat perhatian, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan. Pada seluruh atlet muda yang hadir, saya ingin menyampaikan kejuaraan ini bukan ajang merebutkan medali, tapi lebih dari tempat lahirnya generasi baru atletik Indonesia, dan dari lintas ini akan cari calon-calon yang kelak akan mengibarkan merah putih di kancah internasional.
9: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir yang turut hadir dalam peresmian kejuaraan nasional menyampaikan apresiasinya kepada PB PASI, khususnya langkah dalam menghadirkan atlet-atlet Asia Tenggara ke dalam kejuaraan Indonesia U18 Open Championship 2026.
10: Apalagi yang unik saya apresiasi, PASI berani benchmarking, karena saya rasa tidak banyak kejurnas itu berani juga mengundang atlet-atlet dari Asia Tenggara. Artinya ini real, bagaimana atlet kita bisa mengaca seperti apa capability, kemampuan kita bersaing dengan para atlet Asia Tenggara yang kemudian hari juga menjadi pesaing kita di SEA Games, bahkan bukan nggak mungkin di Asian Games, bahkan Olimpiade. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih.
9: PB PASI berkomitmen memperluas partisipasi internasional pada penyelenggaraan berikutnya agar atlet-atlet muda Indonesia semakin terbiasa menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Medical Team 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar kembali bersama dengan Nova nih di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 39 lepas dari jam 2 siang ya untuk saat ini. Oke, baik berdengar semakin merapat ya perjumpaan kita di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas kebersamaan kita tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Jadi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, ini masih ada sekitar waktu kebersamaan kita ya di program Sapa Kutim. Berapa menit ya? Kurang lebih 20 menit ya ke depan pendengar ya. Jadi buruan deh buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat yang sudah Novani bacakan requestannya dan juga Novani puterin, Novani ucapkan terima kasih baik untuk sesi pertama dan sesi kedua tadi ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan selamat siang ya menjelang sore untuk Anda semuanya di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya untuk hari ini. Dan oke, baik berdengar kembali di 0811-5811-683. So langsung aja tadi sudah Novani puterin ya untuk sesi kedua. Tadi ada siapa ya yang sudah ikutan bergabung? Oke, untuk sesi kedua tadi ada yang ikutan bergabung ya dari 594 ya yang request lagunya Anggis Devaki Menua Bersama. Kemudian juga ada Mbak Sai yang request lagunya Makin Aku Cinta ya, remake dari Glenn Samuel featuring Brisia Jody. Oke, lagunya sudah Novani puterin ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Dan tadi juga sudah Novani hadirkan lagu dari miliknya Dewa 19 dengan judul Kangen. Oke, Novani hadirkan juga lagu tersebut spesial untuk Anda semuanya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik bergar ya kembali di 0811-5811-683. Oke, mungkin sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya yang ikutan bergabung tentunya ya di program Sapa Kutim. Ya, Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat, kemudian juga masih dalam kabar yang baik dan juga sehat tentunya ya untuk saat ini. Oke, baik bergar buat Anda juga ya yang mungkin saat ini tengah berada di luar jangkauan frekuensi 99.4 FM ya. Sekali lagi buat Anda yang ingin mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim, Anda bisa mengakses di website RPD Kutim di https ya rpd.kutaitimur.kab.go.id. Selain Anda bisa mengakses web live streaming RPD Kutim di website kami, di website kami juga menampilkan ya berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Jadi ini berita-berita terupdate tentunya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Dan untuk Anda juga selain bisa mendengarkan siaran live streaming di website RPD Kutim,
Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden mendengar ya. Jika belum belum terpasang ya aplikasi tersebut ya, baik itu Suara ID maupun Radio Garden, Anda bisa mendownload aplikasi tersebut di handphone Anda. Bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar ya, untuk mendownload aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden ya. Dan oke, baik bergar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Dua requestan, langsung aja Novani bacakan untuk sesi ketiga. Assalamualaikum Kak Penyiar, dari Dona di sekitaran Jalan Impres. Mau request lagu Janji Kita dari Nucha featuring Mahalini. Thank you Kak. Waalaikumsalam. Oh, apa nih? Wassalamualaikum ya. Oke, baik, terima kasih buat Dona ya. Dona di sekitaran Jalan Impres nih. Salam kenal ya buat Mbak Dona. Ya, ucapannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat bergabung ya di RPD Kutim buat Mbak Dona ya. Oke, lagu yang di request oleh Mbak Dona, lagu dari miliknya Nucha ya, featuring Mahalini, Janji Kita. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Dona ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Tim. Oke, next selanjutnya RPD Kutim. Oke, RPD Kutim, aku Faye lagi di rumah aja nih, puterin lagu Anditi Semenjak Ada Dirimu. Makasih, salam kenal aja deh buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali buat Faye ya, Faye yang katanya lagi ada di rumah aja nih. Oke. Sambil dengerin RPD Kutim ya di kesempatan siang hari ini. Oke, salam kenal juga ya buat Faye ya. Untuk Faye, tetap semangat juga tentunya. Dan lagu yang di request adalah lagu Anditi ya, Semenjak Ada Dirimu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, mendengar di 99.4 FM ya, dua requestan ya untuk sesi ketiga atau sesi terakhir ya, karena kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 46 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Mungkin jika waktu mencukupi, nantinya akan kita lihat ya, apakah waktunya akan mencukupi. Satu requestan akan Novani bacakan ya, sekaligus menjadi pengrequest terakhir. Nah, siapakah dia? Oke, mungkin langsung aja kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request untuk sesi ketiga di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia, dan Nucha featuring Mahalini dengan judul Janji Kita.

FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, janji kita ya yang dinyanyikan oleh Nucha featuring Mahal ini, yang mana lagu ini sudah di request tadi ya oleh Mbak Dona ya, dan lagunya sudah Nova diputerin. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, satu nampaknya ya untuk sesi ketiga ini menjadi sesi terakhir ya di program Sapa Kutim, dan requestannya Mbak Faye yang request lagunya Anditi Semenjak Ada Dirimu, ini juga menjadi lagu terakhir ya, dan Mbak Faye menjadi pengrequest terakhir juga di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Oke, sebelum Novani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, ini ada beberapa laporan kehilangan yang masuk ya di studio RPD Kutim. Langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Suzuki dengan nomor polisi KT 2373 RAU atas nama Dewi Agustina. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0858-54-11-111-7 atas nama Eli Ikawati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya Novani bacakan ya laporan kehilangan selanjutnya, surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Raimada Adriani yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4725-1312 atas nama Aup Saprudin, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2657 RCW atas nama Muhammad Said Agil Bahajai. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di... Oke, bisa menghubungi di nomor telepon ya di 0852-8301-6984 atas nama Muhammad Agil Bahajai, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani sore hari Anda. Tentunya sesaat lagi akan hadir Berita Indonesia Live, dan akan dilanjut akan ada program Goda Gado ya. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam ya, boleh banget ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah tentunya ya, yang akan memandu program Goda Gado untuk sore hari nanti. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa. This song is for you. You better

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Terima kasih Anda telah setia. Anda bersama. Terima kasih Anda telah setia. Anda bersama kami Media Informasi.

0: Anda bersama kami Media Informasi terpercaya dan edukatif.
1: Di tanah air, ekonomi di tanah politik, air, pemerintahan, sosial, pan, sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Timur, poli jam 11 siang dan jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Aryam Rizal dari APPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Selasa 30 Juni 2026. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran radio TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seperti biasa pendengar, 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Dan di sesi pertama ini sudah ada 2 LPPL yang akan berbagi berita pilihan, di antaranya Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk yang perdana, kita sapa reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo yang akan berbagi berita terkait dengan angka kemiskinan di Wonosobo menurun. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Dede Andika.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan turun dari 15,28% menjadi 13,34% atau berkurang hampir 2% dalam satu tahun. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan capaian tersebut patut disyukuri karena menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan. Bupati juga menyoroti masih meningkatnya kesenjangan ekonomi yang tercermin dari naiknya indeks Gini rasio, yakni menjadi 0,375. Menurutnya, pembangunan harus mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua BPS Kabupaten Wonosobo, Aloysius Abrianta, mengungkapkan tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga ketergantungan terhadap sektor pertanian. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara multidimensi. Terkait hal ini, Pemkab Wonosobo menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai satu digit. Meski tidak mudah, namun target tersebut diyakini dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Dede Andika. Dan peringgar dari Wonosobo, kita beranjak ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Nur Mariska yang akan berbagi berita Tanah Laut resmi jadi sentra jagung Kalsel, perkuat ketahanan pangan nasional. Silakan informasi lengkapnya, Nur Mariska.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan nasional di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan upaya memperkuat produksi komoditas yang memiliki peran penting bagi kebutuhan pangan maupun bahan baku industri pakan ternak. Ia turut bersyukur dan juga bangga dapat mencanangkan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Muhyiddin menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, serta pola tumpang sari. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, pemerintah bersama Polda Kalsel juga menyiapkan 4 buah unit alat pengering jagung atau dryer dan 5 unit traktor untuk kelompok tani di Kabupaten.

0: bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Aryam Rizal dari APPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Selasa 30 Juni 2026. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: 11,34% atau berkurang hampir 2% dalam satu tahun. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan capaian tersebut patut disyukuri karena menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan. Bupati juga menyoroti masih meningkatnya kesenjangan ekonomi yang tercermin dari naiknya indeks Gini rasio, yakni menjadi 0,375. Menurutnya, pembangunan harus mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua BPS Kabupaten Wonosobo, Aloisius Abrianta, mengungkapkan tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga ketergantungan terhadap sektor pertanian. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara multidimensi. Terkait hal ini, Pemkab Wonosobo menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai satu digit. Meski tidak mudah, namun target tersebut diyakini dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dedi Andika. Dan peringgar dari Wonosobo, kita beranjak ke Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Nur Mariska yang akan berbagi berita Tanah Laut resmi jadi sentra jagung Kalsel, perkuat ketahanan pangan nasional. Silakan informasi lengkapnya Nur Mariska.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan nasional di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan upaya memperkuat produksi komoditas yang memiliki peran penting bagi kebutuhan pangan maupun bahan baku industri pakan ternak. Ia turut bersyukur dan juga bangga dapat mencanangkan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Muhyiddin menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, serta pola tumpang sari. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, pemerintah bersama Polda Kalsel juga menyiapkan 4 buah unit alat pengering jagung atau dryer dan 5 unit traktor untuk kelompok tani di Kabupaten

0: rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua BPS Kabupaten Wonosobo, Aloysius Abrianta, mengungkapkan tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga ketergantungan terhadap sektor pertanian. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara multidimensi. Terkait hal ini, Pemkab Wonosobo menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai satu digit. Meski tidak mudah, namun target tersebut diyakini dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dedi Andika. Dan peringgar dari Wonosobo, kita beranjak ke Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Nur Mariska yang akan berbagi berita. Tanah Laut resmi jadi sentra jagung Kalsel, perkuat ketahanan pangan nasional. Silakan informasi lengkapnya Nur Mariska.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan nasional di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan upaya memperkuat produksi komoditas yang memiliki peran penting bagi kebutuhan pangan maupun bahan baku industri pakan ternak. Ia turut bersyukur dan juga bangga dapat mencanangkan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Muhyiddin menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, serta pola tumpang sari. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, pemerintah bersama Polda Kalsel juga menyiapkan 4 buah unit alat pengering jagung atau dryer dan 5 unit traktor untuk kelompok tani di Kabupaten.

0: Dari komplek perkantoran Jadika JPR.
1: Timur, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: titipan itu pada suatu hari nanti akan dikembalikan. Nah, yang zakat, yang sedekah, aturan dulu
1: lebih banyak,
0: lebih banyak.
1: ya.
0: Nah, ketemunya hari ini.
1: Iya, apalagi.

0: Iya, enggak sama sekali.
1: Ah, enggak sama sekali. Seperti orang pas saya kok.
0: Pas ada sosialisasi untuk
1: Ini pemerintahan berdiri UPZ, unit pengumpulan zakat. Dan itu nanti akan dikembalikan ke desa itu juga. Jadi ketika desa itu orang agniya, orang kaya di situ diberikan kepada orang miskin yang ada di situ, yang membutuhkan yang ada di situ, maka akan beban pemerintahan Kabupaten Kampar ini tentu akan semakin ringan. Seperti beban pemerintahan Kabupaten Kampar ini tentu akan semakin ringan. Seperti
0: Baik, baik, baik. Karena waktu juga yang memisahkan kita nih Pak, karena dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih lama lagi terkait dengan Basnas. Harapan kami semoga program-program yang tadi sudah Bapak utarakan untuk memperbanyak muzaki bisa terwujud, dan Basnas bisa banyak menyentuh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Pak Wahid sudah hadir di PPL Radio Suara Kampar.
1: Sama-sama.
0: Di program Indonesia Persatu Basnas Kampar, Bapak Wahid Arbangi. Dan kita akan kembali mendengarkan laporan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada reporter Abi Hasan. Bupati Gunung Kidul terima petugas sensus awal pendataan 10 tahunan di wilayahnya. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Abi Hasan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul resmi memulai pelaksanaan sensus lapangan yang ditandai dengan kunjungan pegiat pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali. Didampingi PLT Kepala BPS DIY dan Kepala BPS Kabupaten Gunung Kidul, Bupati memberikan data secara langsung kepada petugas, mulai dari jumlah anggota. Hasil sensus akan menjadi dasar penting dan masyarakat selama 10 tahun mendatang. Bupati juga mengajak kepada seluruh warga Gunung Kidul untuk berpartisipasi aktif dengan menyiapkan kartu keluarga, memberikan data yang akurat, serta menjawab setiap pertanyaan petugas dengan jujur dan sebenar-benarnya. Masyarakat pun diminta tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus karena telah dibekali untuk memberikan pelayanan yang ramah dan membantu. Melalui partisipasi seluruh masyarakat, diharapkan sensus ini mampu menghasilkan data yang valid sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Gunung Kidul yang lebih tepat sasaran di masa depan. Yogyakarta melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar PPL Setanah Air, masih ada PPL yang akan berikan baik.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan masa, di Bogor ini.
4: Pada sore hari, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar PPL Setanah Air sudah di sesi ketiga, dan di sesi ketiga ini ada dua LPPL yang akan berbagi berita, di antaranya Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, dan RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Tapi sebelum kita dengarkan dua laporan dari reporter-reporter handal ini, kita dengarkan terlebih dahulu laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto.
6: Pendengar Republik Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara berencana untuk mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran di seluruh badan usaha milik negara BUMN dengan sistem yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan korupsi. Hal ini dikatakan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria usai pertemuan dengan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK baru-baru ini. Doni mengatakan bahwa integrasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Danantara untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan secara transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Hal itu juga dikatakan bahwa selain integrasi BBS, Danantara juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara tepat waktu. Menurut Doni, transparansi dan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik menjadi pondasi penting dalam pengelolaan BUMN ke depan. Ia juga berharap bahwa kerjasama antara Danantara dan KPK tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan formal, tetapi juga diwujudkan dalam pendampingan dan penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, pendengar PPL Setanair, kita dengarkan laporan dari reporter Rayo Bahar dari Batara FM terkait dengan dukung program Huma Betang. Apa itu Huma Betang? Langsung saja kita dengarkan informasi lengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
7: Baik, selamat siang pendengar RPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar upacara peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara bertempat di Arena Tiara Batara pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bertindak sebagai inspektur upacara yang mana dalam amanatnya dan komitmen dalam melanjutkan pembangunan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat yang akan menjadi bagian penting dari kemajuan Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung implementasi program Huma Betang yang menghadirkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai maupun non-tunai, kemudahan akses layanan pendidikan dan juga kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat. Pendengar, peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara diharapkan menjadi momentum untuk erat sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Barito Utara yang semakin maju, mandiri dan sejahtera. Usai melaksanakan upacara, Gubernur Kalimantan Tengah didampingi oleh Bupati Barito Utara beserta rombongan, jajaran Pemprov dan Pemda meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai

Bagi rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara yang bertempat di halaman kantor Bupati Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan.

0: Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, harga kopi di Temanggung melonjak menjadi Rp22.000 per kilogram. Informasi lengkapnya.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Ayah pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan, hingga pukul 5 sore hari nanti pendengar, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya, yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya di sore hari ini, Ulfa ucapkan selamat sore pendengar. Semoga di sore hari ini semua para pendengar bersemangat menjalankan aktivitasnya dan juga tetaplah menjaga kesehatannya ya pendengar. Oke, pendengar yang berada di luar nih, hati-hati selalu ya, khususnya yang sedang membawa kendaraan, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Dan jangan lupa untuk membawa surat-surat lengkap ya, pendengar. Baik, seperti biasa di sore hari ini Ulfa akan mengajak pendengar sekalian untuk bergabung di layanan telepon kami dan juga melalui SMS dan chat kami di nomor 08115811683. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu buat sahabat, buat keluarga, atau buat teman spesial mungkin, atau pasti yang berulang tahun di hari ini pendengar, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya telepon yang sudah masuk untuk sesi pertama nih pendengar. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Sayang sekali mati ya. Mati putus maksudnya. Oke. Baik pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salam ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado.
1: Goyang dandut gaya dong.
0: Cakep. Gimana nih kabarnya Mas Salam untuk hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Alam, mau request lagunya siapa nih?
1: Bayu Age, Mbak.
0: Bayu Age, apa nih judulnya?
1: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Oke, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya yang lagi monitor aja, Mbak. Mm. Semoga diberikan kesehatan kita semua.
0: Amin.
1: Buat Mbaknya, terima kasih.
0: Amin. Oke, terima kasih kembali buat Mas Salam ya, sudah bergabung lagi Mas Salam. Oke, aduhai, ada yang lain sudah putus lagi nih ya. Oke, terima kasih buat Mas Salam ya, semoga selalu diberikan kesehatan juga sekeluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Apa ini? Halo Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo. Aduh sayang sekali putus ya. Baik pendengar yang mau bergabung ya, di belakang Mas Salam siapa lagi nih yang mau bergabung, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik, pendengar itu tadi ya, sudah ada satu ya pang request untuk sesi pertama nih dari Mas Alam ya, request lagunya Bayu Age, Birunya Cinta. Yang di belakangnya Mas Alam siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Mas Alam, ternyata Bayu Age enggak ada nih, Birunya Cinta ya tadi ya. Lupa carikan dulu ya, Mas Alam ya. Birunya cintaku, cuma birunya rinduku aja. Ada nih Bayu Age. Oke, yang di belakangnya Mas Alam siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Gak ada Bayu Age nih. Oke, nampaknya ada yang masukin, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakep. Dengan siapa nih, mana?
2: Mbak Aurel, Mbak, bagaimana?
0: Mbak Aurel, terima kasih nih Mbak Aurel sudah bergabung ya. Oke, Mbak Aurel mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya Rindu Aku Rindu Kamu aja.
0: Oh, Dul Sumbang ya?
2: Iya Mbak, lagunya buat Mbak Aurel.
0: Rindu Aku Rindu Kamu. Oke, belum sempat. Salam-salam udah putus ya. Baik, terima kasih buat Mbak Aurel ya, sudah bergabung lagi nih. Oke, ditunggu lagunya. Gimana nih Mas Alam ya? Birunya cintaku gak ada nih. Diganti sama apa nih Mas Alam? Duhai, birunya cintaku mana nih? Bayu Age. Gak ada nih. Oke, halo Mas Alam.
1: Halo Mbak, diganti dengan Kandas aja Mbak.
0: Kandas?
1: Ya, Evita Mala.
0: Evita Mala, oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali nih, Kandas. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya, pangkerkes untuk sesi kedua, ke sisi pertama pendengar. Dari Mas Alam, request lagunya Evita Mala, Kandas, dan yang kedua dari Mbak Aurel, request lagunya Rindu Aku itu Dul Sumbang ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: namaku korupsi. Aku dicintai sebagian orang dan dimusuhi rakyat. Pejabat dan pengusaha malah jadi sahabatku. Aku suka kalau rakyat menderita, miskin, dan tidak sejahtera. Tapi sekarang aku dibui, dimiskinkan, dan anak istriku menderita. Aku menghancurkan kehidupan mereka.
1: Jauhi korupsi dari anak cucu kita. Korupsi merusak kehidupan bangsa. Korupsi merusak masa depan anak cucu kita. Stop korupsi sekarang juga.

0: Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengerkes untuk sesi pertama. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke 24 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan waktu kita masih panjang nih ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Gudagado. Halo, Gudagado.
1: Terus banget.
0: Halo, Gudagado. Halo.
1: Halo, Gudagado.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Ini Mbak Nita di Kabo, Mbak.
0: Mbak Nita di Kabo. Oke, Mbak Nita, terima kasih nih sudah bergabung lagi.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Mbak Anita mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, apa nih judulnya?
1: Judulnya Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu. Salam-salamnya nih. Senandung
1: Rindu.
0: Oke. Oke, terima kasih buat Mbak Nita ya sudah kirim salam-salam buat Mbak Fiona sama Mbak Acil Banjar ya. Oke, semoga Acil Banjar mendengarkan nih sama Mbak Fiona ya. Oke, Mbak Nita, terima kasih sudah bergabung. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya penelpon yang masuk dari Mbak Anita ya, request lagunya Roma Irama Senandung Rindu untuk sesi kedua. Oke, yang di belakangnya Mbak Anita, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Halo, Gudagado. Halo, Gudagado. Halo, mana nih suaranya Acil Banjar? Halo? Lo putus ya? Nampaknya ada yang masuk lagi. Halo, Gudagado. Oh, putus semua dua-duanya nih. Oke, Acil Banjar putus. Siapa lagi ya tadi? Pak Bakri tadi ya. Putus juga nih. Nampaknya ada cuaca yang nggak bersahabat nih. Oke, langsung saja Ulfa angkat lagi. Halo, Gudagado.
2: Halo, Gudagado.
0: Cakep.
2: Apa kabar, Mbak Ulfa?
0: Alhamdulillah baik nih, Cil. Gimana juga nih kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Siapa yang baru masuk dari pulang?
0: Mbak Nita.
2: Anita, banyak penggemarnya Acil Banjar.
0: Iya benar, banyak banget nih pendukungnya.
2: Payu Acil Banjar nih.
0: Pendukungnya nih, kayaknya jadi macomblang juga nih ya.
2: Banyak pendukung.
0: Ya itu. Oke. Nampaknya Acil berbahagia nih ya, banyak pendukung ya.
2: Banyak nyalain oleh penggemarnya tidak. Penggemar Acil Banjar banyak nyalain kan itu sehat ya.
0: Oke, gimana nih Acil Banjar mau request lagunya siapa nih?
2: Arjun.
0: Is Dahlia, nggak meleset nih ya. Oke, salam-salamnya nih, siapa semua disalamin lagi?
2: Salam-salam sudah yang baru masuk tadi. Salam bisa Mbak Anita tadi di Kabo sudah.
0: Di Kabo nih, Mbak Anita.
2: Salam balik Mbak Anita, jadi Acil Banjar gimana? Mas Din, Mas Jai, Pak Bakri, Pak Bully, Pak Bully. Bunda, Ibu Bunda, Ketua Ampar, batu ini kan udah turun belum semalam ya. Menunggu liat sudah.
0: Menunggu.
2: Lelakiannya liat menunggu. Kada ketungguan rumah ramah.
0: Iya.
2: Cinta di kabur, cinta di bengalur. Mbak siapa semalam? Mbak Aurel di bengalur. Mbak Ritmo, ayo masuk Mbak Ritmo di Adelinko. Jadilah kita makan enam kesengatan di banyak penggemarnya. Ini kada hibak lumpit makan gua duit aja.
0: Siapa lagi nih?
2: Kalau 10 orang kali kali 500 ribu.
0: Main tuh ya.
2: Banyaknya penggemarnya.
0: Banyak penggemarnya.
2: Ini menara biar makan kada muat warung gua, Pak.
0: Kada muat warung.
2: Itu aja salam-salamnya buat bapaknya biar selalu karim makasih atas waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya sudah bergabung lagi nih Acil. Nampaknya Acil berbahagia banget nih ya. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Upa angkat ya. Halo, Guda Gado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Bakri kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, Pak Bakri mau ke slogannya siapa nih?
3: Memori daun pisang, Mbak.
0: Memori di daun pisang itu kayaknya punya Iis Dahlia ya? Lainnya?
3: Lain kan.
0: Memori di daun pisang apa ya? Si siapa ya? Memori. Memo apa nih judulnya? Memori oke punya siapa nih ya? Memori di daun pisang memori oke salam-salamnya sambil Ulfa carikan nih Pak Bakri salam sapa semuanya nih disalamin nih.
3: Kalau nggak ada anak aja Mbak, misalnya nggak ada Rata Pangana Tiri aja Mbak. Rata Pangana Tiri.
0: Tatapan anak tiri. Okay.
3: Ibu tiri.
0: Ibu tiri.
3: Iya, ibu tiri bukan anak tiri Mbak.
0: Ada enggak ya? Okay, ada nih. Memori di daun pisang ini Cynthia. Ini Cynthia tadi. Oh iya, ini Cynthia. Okay, salam-salamnya nih.
3: Ya, salam-salamnya di Banjar, bahagia lah. Senang selalu. Mbak Renonya kemarin dia senggol aku, senggol balik.
0: Senggol balik.
3: Biar sehat selalu Mbak Renon, Acil, Mbak Lupanya, biar sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Ya, ya Mbak ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Bakri nih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Ini fans salah satu fans yang setia ini pendengar dari awal juga nih ya. Sama dengan Acil Banjar nih. Oke. Doa yang sama juga nih buat Pak Bakri ya dan juga Acil Banjar sekeluarga, semoga selalu diberikan kesehatan. Rezekinya bertambah banyak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrekos untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mbak Nita, rekos lagunya Roma Irama, Senandung Rindu. Dan selanjutnya dari Acil Banjar, rekos lagunya Arjun dari Iis Dahlia. Dan selanjutnya dari Pak Bakri, rekos lagunya Ini Cynthia featuring Solid AG, Memori Daun Pisang. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan lagu ini juga khusus untuk semua para fans yang sudah bergabung ya. Semoga terhibur selalu dan juga untuk semua para pendengar yang sudah mendengarkan saya, yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Dan Untuk semua yang lagi beraktivitas di sore hari ini, semoga terhibur juga nih. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 3 ya pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke-51 lepas dari jam 4 sore hari ini. Dan waktu kita sisa 5 menit lagi ya, pendengar. Kebetulan ada yang SMS nih. Chat dari tadi sih sebenarnya, cuma jeda lagu ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Chatnya Mbak Dewi untuk sesi ketiga, sesi terakhir nih pendengar. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa, goda gado goyang dandut gaya dong. Mau request lagu dong, lagunya Inul Daratista Masa Lalu. Lagunya buat semua aja teman-teman yang lagi monitor ya di sore hari ini, semangat selalu. Dan juga buat buat Mbak Ulfanya, terima kasih dan semangat terus Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi. Semangat juga nih buat Mbak Dewi ya. Semoga Mbak Dewi selalu diberikan kesehatan juga nih. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-53 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan pendengar tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih juga Ulfa ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau Opstip. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Oh my God!
3: Aduh, ada apa sih, Bune?
2: Itu tuh, coba dilihat.
3: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
3: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
3: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
3: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
3: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: diperdengarkan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pada saat pertama kali proklamasi dibacakan, hanya ada dokumentasi foto saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada tahun 1951, tepatnya 6 tahun berlalu setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, mengusulkan agar suara proklamasi diabadikan dalam bentuk rekaman suara. Awalnya, ide ini ditentang oleh Bung Karno, karena menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak dapat diulang. Atas bujukan Yusuf Ronodipuro, akhirnya Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman proklamasi dengan tujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora semangat proklamasi. Rekaman ini dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan dikirim ke Studio Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebarluaskan di seluruh Indonesia.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Baik pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir kebersamaan kita di program Warta Kutim Pagi hingga tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berita di antaranya, Sangatakua didorong masuk pasar massal, targetkan produksi 2.000 botol per jam. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sampaikan nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Kepengurusan baru IKA Hipma KT dilantik, pemuda diminta untuk berinovasi. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait pemerintah Kabupaten Kutai Timur sampaikan nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan nota penjelasan pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Kutai Timur yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala OPD, para camat serta anggota DPRD Kutai Timur. Dalam penyampaiannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sekaligus dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia menyebut penyusunan laporan keuangan mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Prinsip konsistensi, transparansi dapat dibandingkan dan akuntabel tetap menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan berdasarkan laporan realisasi anggaran yang dipaparkan, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 8,55 triliun atau 86,49% dari target 9,89 triliun rupiah. Realisasi tersebut terdiri atas PAD sebesar 550,92 miliar atau 124,88% dari target 441,15 miliar rupiah.
Kemudian pendapatan transfer sebesar 7,92 triliun atau 84,56% dari target 9,37 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 79,31 miliar atau 101,48% dari target 78,15 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 8,58 triliun atau 85,90% dari pagu anggaran 9,99 triliun rupiah. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar 4,58 triliun, belanja modal 2,92 triliun, belanja tidak terduga 6,78 miliar, dan belanja transfer sebesar 1,7 triliun rupiah. Kemudian pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya terrealisasi sebesar 113,99 miliar atau 99,99% dari target. Adapun pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD terrealisasi sebesar 15 miliar atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Pendengar, penyampaian nota penjelasan tersebut menjadi tahapan awal dalam pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum selanjutnya dibahas bersama DPRD Kutai Timur sesuai mekanisme yang berlaku.

Ya, baik, pendengar di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. PAD Kutai Timur tembus 124%, lampaui target 2025. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, di tengah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur yang belum mencapai target pada tahun anggaran 2025, PAD justru tampil sebagai penopang utama dengan capaian melampaui target hingga 124,88%. Pencapaian tersebut terungkap dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Kutai Timur dengan agenda penyampaian nota penjelasan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh Bupati Kutai Timur pada Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, dalam nota penjelasannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 8,55 triliun atau 86,49% dari target sebesar 9,89 triliun. Di mana dari jumlah tersebut, porsi terbesar masih berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 7,92 triliun rupiah. Namun di tengah belum tercapainya target pendapatan secara keseluruhan, capaian PAD justru menjadi catatan positif. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil membukukan PAD sebesar 550,92 miliar atau 124,88% dari target yang ditetapkan sebesar 441,15 miliar rupiah. Di mana kondisi tersebut terjadi karena adanya realisasi yang melampaui target pada komponen pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di mana capaian tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali potensi penerimaan di luar dana transfer pemerintah pusat. Selain PAD, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 79,31 miliar atau 101,48% dari target sebesar 78,15 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer yang selama ini menjadi tulang punggung APBD Kutai Timur hanya terrealisasi sebesar 7,92 triliun atau 84,56% dari target 9,37 triliun rupiah. Usai rapat paripurna, Bupati Ardiansyah menjelaskan belum tercapainya target pendapatan daerah secara keseluruhan disebabkan adanya sejumlah transfer dari pemerintah pusat yang tidak terrealisasi sesuai perencanaan awal. Meski demikian, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ya, baik, pendengar di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dorong kemandirian ekonomi lewat Basnaspreneur Kutim sebesar 835 juta rupiah. Berita kami kutip dari media Prahumas Kutim kembali. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kutai Timur menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif melalui program Basnaspreneur kepada 173 mustahik dengan total nilai mencapai 835 juta rupiah. Penyerahan bantuan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Lebaran Yatim dan Pendayagunaan Basnas Kutim yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin.
kemarin, di mana bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dari bidang UMKM makanan dan minuman sebagai bentuk komitmen Basnas Kutim dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Basnas Preneur merupakan salah satu bentuk penyaluran zakat produktif yang diarahkan untuk membantu mustahik agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta bertransformasi menuju kemandirian ekonomi. Ketua Basnas Kutim Masnif Sofwan menyampaikan bahwa bantuan usaha produktif ini tidak hanya diberikan sebagai bantuan konsumtif, namun menjadi ikhtiar untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat penerima manfaat melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta pengurus Basnas Kutai Timur. Selain penyerahan bantuan usaha produktif, kegiatan Lebaran Yatim dan pendayagunaan Basnas Kutim juga menjadi momentum berbagi kebahagiaan kepada anak yatim, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Dan melalui program pemberdayaan seperti Basnas Preneur, Basnas Kutai Timur berharap para mustahik penerima bantuan dapat meningkatkan skala usahanya, membuka peluang ekonomi baru, serta secara bertahap mampu keluar dari ketergantungan bantuan. Ya, selanjutnya kami hadirkan berita terkait Lebaran Yatim 2026. Kementerian Agama Kutai Timur salurkan santunan kepada 110 penerima manfaat. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, momen haru dan bahagia dirasakan puluhan anak yatim dan penyandang disabilitas saat menerima santunan dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2026 yang digelar oleh Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur pada kami lo peringat pada Senin 29 Juni 2026 kemarin di Aula Kantor Kementerian Agama Kutai Timur. Kegiatan tersebut mengusung tema Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri. Sebanyak 110 penerima manfaat menerima santunan yang terdiri dari 100 anak yatim dan 10 penyandang disabilitas. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Peshful Muharram 1448 Hijriah yang diinisiasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kutai Timur sekaligus Ketua Panitia Sarifuddin Nur mengatakan bahwa kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi antara Kementerian Agama, LAS, Suara Mandiri Umat, serta dukungan berbagai pihak. Dan pendengar, Sarifuddin menjelaskan total dana yang berhasil dihimpun mencapai 38 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, Kementerian Agama Kutai Timur menghimpun sebesar 20,7 juta yang berasal dari donasi pegawai dan unit pengumpul zakat atau UPZ Kementerian Agama Kutai Timur. Sementara itu, LAS Suara Mandiri Umat memberikan dukungan sebesar 17 juta melalui program yang didukung oleh BRI, PDAM, dan Takia Edu Center, di mana penerima santunan berasal dari berbagai lembaga pendidikan dan binaan sosial di Kutai Timur, di antaranya MIN 1 Kutim, MTSN 2 Kutim Filial, Pondok Pesantren Al-Munawir, Pondok Pesantren Darul Mustofa, Rumah Al-Quran Ali Hikmah Sangata, binaan LAS Suara Mandiri Umat, serta penyandang disabilitas dari SLB Negeri Kutai Timur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Timur Ahmad Berkati mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Muharram sebagai pengingat untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap anak-anak. Dan salah satu penerima santunan, Fahri Ramadan, siswa SLB Negeri Kutai Timur, mengaku senang menerima bantuan berupa uang tunai dan paket sembako. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Agama Kutai Timur dan seluruh pihak yang telah berbagi kebahagiaan di momen Muharram.
Dan berdengar melalui kegiatan ini, Kementerian Agama Kutai Timur berharap semangat berbagi di bulan Muharram tidak berhenti pada penyaluran santunan semata, akan tapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kepedulian sosial, serta menghadirkan lingkungan yang lebih ramah, inklusif, dan penuh kasih bagi anak-anak yang membutuhkan.

Ya, baik, Pak Degar, di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Basnas Kutai Timur santuni 842 anak yatim piatu duafa. Ya, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Perhumas Kutim. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutai Timur menyalurkan santunan kepada 842 anak yatim piatu duafa se-Kutai Timur dengan total bantuan mencapai 842 juta rupiah. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Basnas Kutai Timur Mas Nif Sofwan kepada perwakilan 3 anak penerima yang didampingi langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Pendayagunaan Basnas.

2026, di mana suasana haru dan penuh kepedulian sosial mewarnai prosesi penyerahan santunan tersebut. Bantuan tersebut menjadi bentuk komitmen Basnas Kutai Timur dalam menghadirkan manfaat zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu dari keluarga duafa. Ketua Basnas Kutai Timur Masnif Sofwan menyampaikan bahwa santunan ini merupakan bagian dari upaya lembaga dalam mendistribusikan amanah para muzaki kepada mustahik secara tepat sasaran. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi langkah Basnas Kutai Timur yang terus aktif menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kepedulian terhadap anak yatim dan duafa merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dua warga terima rumah rehab 80 juta bantuan Basnas Kutai Timur. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Basnas Kutai Timur kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program pendayagunaan zakat. Kali ini bantuan berupa rehabilitasi rumah diberikan kepada dua warga Kutai Timur, yakni Ulniah warga Kecamatan Sangatta Utara dan Arifin Usman warga Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon dengan total nilai bantuan sebesar 80 juta rupiah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Basnas Kutai Timur Masnif Sofwan didampingi Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Basnas Kutai Timur dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal agar lebih layak dan nyaman. Ketua Basnas Kutai Timur Masnif Sofwan menyampaikan bahwa program bantuan rehab rumah menjadi salah satu bentuk penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS kepada para mustahik yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Dan sementara itu, Bupati Ardiansyah mengapresiasi langkah Basnas Kutai Timur yang terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan. Di mana menurutnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Basnas menjadi bagian penting dalam memperkuat kepedulian sosial serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kepengurusan baru IKA Hipma KT dilantik, pemuda diminta untuk berinovasi. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman secara resmi menantang jajaran pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur atau IKA Hipma KT untuk langsung tancap gas melahirkan inovasi nyata bagi daerah. Tantangan terbuka ini disampaikan Bupati saat menghadiri sekaligus melantik pengurus Pusat IKA Hipma KT periode terbaru yang berlangsung khidmat di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa keran kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemuda terbuka sangat lebar. Ia meminta para alumni mahasiswa tidak sekedar menjadikan organisasi sebagai papan nama, melainkan sebagai mesin penggerak yang aktif mencari peluang-peluang baru demi kemajuan Kutai Timur. Bupati juga menggarisbawahi bahwa Kutai Timur saat ini sedang berada di masa transisi ekonomi yang penting, di mana sektor UMKM, pariwisata, dan usaha mandiri rumah tangga melonjak tajam hingga berkontribusi sebesar 30% pada PDRB daerah. Lonjakan ini menurutnya tidak lepas dari andil besar gerakan anak-anak muda yang kreatif. Dan menjawab tantangan tersebut, Ketua Umum PPIK Hipma KT yang baru saja dilantik, yakni Arif Effendi Boli, menegaskan komitmennya untuk menjadikan wadah alumni ini sebagai jembatan pengabdian yang inklusif. Dan pendengar, sementara itu Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy yang juga merupakan senior di IKA Hipma KT juga memberikan pesan reflektif kepada para pengurus baru. Menurutnya dinamika dan perbedaan pandangan di dalam organisasi adalah hal yang wajar, namun kepercayaan harus tetap menjadi fondasi utama. Dan kemudian di akhir